0: pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
1: Era digital sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
0: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
3: Laporan khusus.
4: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
5: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
4: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu ke depannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
5: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
6: Bansos berarti Pak?
7: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, bilangannya setiap. Itu akan pakai gabungan data Dukcapil maupun data di BI, mungkin di Antres juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini. Akan dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
6: Oh, jadi abang buat penyaluran bansos ya Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu, maksimal 80.000 pertama. Ada juga kemungkinan, sudah selesai belum sebelum diskusi kita?
6: Belum, ya masih terus belum.
7: Dalam diskusi ya, okay. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
6: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
7: Kan dikasih, gratis, dikasih uang lagi.
5: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan

0: akan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
1: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa, jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
2: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
1: Insya Allah siap, karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
0: Pemerintah Kota Anggoro kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
4: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
5: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
6: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
9: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
8: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah, Selamat berjuang, semoga Tuhan yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games medali emas 3 miliar.
9: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
10: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
9: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabor dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
10: sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
3: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
12: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari Jalan Bypass Ngurah Rai yang akan menuju Jalan Airport Ngurah Rai, begitu pun arah sebaliknya. dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
13: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Ya, baik pendengar setiap program Bersatu RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 9:30 waktu Indonesia Timur. Baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama program Bersatu RRI Istri masih di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Istri. Kami akan terus menemani ruang dengar Anda di siang hari ini dengan sajian-sajian terbaik kami tentunya. Beragam informasi-informasi menarik akan terus kami hadirkan untuk menambah wawasan serta ruang informasi Anda. Dan juga Anda akan terus kami hibur dengan beragam sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas Anda ya, meskipun cuaca di luar sana sedang turun hujan ya. Tetapi kami berharap Anda yang bekerja tetap semangat melaksanakan tugas Anda ya, tentunya yang bekerja di dalam ruangan ya. Ya, soalnya di luar ruangan nih sedang turun hujan. Ya, pendengar, terkait dengan hujan yang turun, beberapa hari lalu ya, kami melaksanakan dialog dengan BMKG. Dan dari narasumber kami ya, himbauan dari BMKG bahwa di musim kemarau saat ini ya, fenomena El Nino yang saat ini sedang terjadi, dihimbau untuk tidak menggunakan air hujan untuk dikonsumsi atau digunakan untuk mandi. Pokoknya air hujan ini bersentuhan langsung dengan tubuh tidak diperbolehkan ya, atau baik itu dikonsumsi maupun digunakan untuk mandi. Karena air hujan ini ya masih mengandung partikel-partikel yang kurang sehat ya, partikel-partikel debu dan campuran-campuran lainnya yang berbahaya bagi

Ya, pendengar setia Pro 1 RRS Rui di mana saja Anda berada, pukul 9.36 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Kembali kami hadirkan 3 tips berturut-turut ya, tips ringan yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Beragam manfaat rimpang jahe untuk kesehatan tubuh. Pendengar, rimpang jahe telah lama dikenal sebagai salah satu rempah dan tanaman herbal paling populer di dunia. Sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang kita telah memanfaatkan kehangatan dan khasiat alami dari jahe untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Mulai dari meredakan mual, menghangatkan tubuh, maksud kami menghangatkan tubuh saat cuaca dingin, hingga meredakan nyeri otot dan sendi. Jahe selalu menjadi andalan di dalam kotak P3K alami keluarga. Pendengar, kekuatan utama dari rimpang jahe terletak pada senyawa aktifnya yang bernama gingerol dan sogol. Senyawa ini mempunyai antioksidan dan kuat, yang juga memiliki sifat antiinflamasi atau anti peradangan. Ketika kamu mengonsumsi jahe, baik dalam bentuk seduhan segar ekstrak maupun suplemen, senyawa-senyawa ini bekerja di dalam tubuh untuk menetralkan radikal bebas dan menekan enzim penyebab peradangan. Pendengar, di era modern ini, kamu tidak perlu repot menumbuk atau merebus jahe secara manual. Setiap kali membutuhkan khasiatnya, berkat kemajuan teknologi farmasi, ekstrak rimpang jahe kini tersedia dalam berbagai bentuk sediaan yang praktis, higienis, dan memiliki dosis yang terukur. Ya, pendengar, dan manfaat utama dari rimpang jahe adalah, yang pertama adalah meredakan mual. Ya, pendengar, kandungan gingerol di dalam jahe efektif mengatasi mual akibat mabuk perjalanan maupun kehamilan. Dan juga manfaat yang berikut adalah mengurangi peradangan. Sifat antiinflamasi alami pada jahe membantu meredakan nyeri otot dan sendi. Kemudian manfaat yang lain adalah menjaga daya tahan tubuh. Antioksidan kuat dalam jahe membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit. Dan juga jahe melancarkan pencernaan. Ya, pendengar, jahe membantu mengatasi gangguan pencernaan ringan seperti perut kembung, masuk angin, dan sakit mah. Kemudian satu lagi adalah mengontrol gula darah. Konsumsi jahe secara rutin dapat membantu mengendalikan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Ya, pendengar, dan berikut adalah panduan lengkap cara mengolah rimpang jahe secara jelas dan benar agar kandungan nutrisinya tidak hilang. Ya, cara yang pertama adalah pengolahan untuk minuman kesehatan atau lebih dikenal dengan wedang jahe. Ini adalah metode terbaik untuk mendapatkan khasiat antiinflamasi dan pereda mual. Cara yang pertama adalah cuci bersih 1-2 jempol jahe segar, lalu bakar sebentar dan memarkan atau geprek ya, iris-iris tipis. Kemudian rebus air sebanyak 250 hingga 300 ml hingga mendidih. Dan masukkan jahe, kecilkan api, lalu rebus selama 5 hingga 10 menit saja. Jangan terlalu lama agar senyawa aktif gingerol tidak rusak. Kemudian saring air rebusan ke dalam gelas dan minum selagi hangat. Ya, dan cara yang kedua adalah cara pengolahan untuk obat batuk dan radang tenggorokan. Pendengar, kombinasi ini meningkatkan efektivitas jahe sebagai antibakteri alami. Cara pengolahannya yang pertama, parut 1 jempol jahe segar, lalu peras airnya menggunakan kain bersih. Campurkan 1 sendok teh panas, teh air perasan jahe, dengan 1 sendok makan madu murni dan sedikit perasan jeruk nipis. Minum langsung 2 hingga 3 kali sehari untuk melegakan tenggorokan. Ya, pendengar, itu satu tips pertama ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana beragam manfaat rimpang jahe untuk kesehatan tubuh. Semoga informasi yang kami hadirkan ini boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Ya,
Ya, dari tips pertama tentang jahe, tips yang berikut adalah tomat. Manfaat tomat untuk kesehatan tubuh. Pendengar, masih banyak orang yang bingung membedakan tomat adalah buah atau sayur. Apakah kamu dan keluarga termasuk salah satunya? Kalau di dunia kuliner, tomat sering masuk dalam kelompok bersama sayuran. Kendati demikian, kamu juga pasti pernah mendengarnya sebagai buah. Lantas, sebenarnya mana yang benar? Nah, supaya kamu tidak bingung lagi, ketahui fakta tentang makanan sehat yang satu ini. Pendengar, jika melihat dari klasifikasi botani dan ilmu pengetahuan, tomat masuk dalam kategori buah-buahan. Sebab tomat memiliki biji dan di dalamnya, biji di dalamnya dan tumbuh dari bunga tanaman. Seperti buah secara umum lainnya, tomat juga berbentuk dari bunga kuning kecil dan mengandung banyak biji. Benih-benih ini nantinya bisa dipanen dan digunakan untuk memproduksi lebih banyak tanaman ini. Menariknya, beberapa varietas tanaman modernnya sengaja masyarakat budidaya untuk berhenti menghasilkan biji. Ya, pendengar, meski begitu, tomat masih termasuk klasifikasi buah-buahan dari sisi botani. Kebanyakan orang menganggap tomat sebagai jenis sayuran. Dalam konteks memasak, buah ini sering digunakan baik secara sendiri atau sebagai komponen dalam hidangan sayuran lainnya. Meskipun begitu, secara ilmiah, tomat masuk klasifikasi sebagai buah-buahan. Tetapi banyak buah lainnya yang orang anggap sebagai sayuran dalam praktik kuliner. Contohnya seperti timun, labu, terong, okra, sampai paprika. Kesimpulannya secara ilmiah, tomat adalah buah. Ya, dan apa saja manfaat tomat? Yang pertama adalah menjaga kesehatan mata. Kemudian menurunkan dan mengontrol tekanan darah. Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, kemudian mencegah penuaan dini pada kulit, dan mengontrol kadar gula darah, melancarkan pencernaan, menstabilkan suasana hati, menurunkan berat badan, memperkuat imunitas tubuh, meningkatkan kesuburan, menghambat pertumbuhan sel kanker. Ya, pendengar, itu manfaat buah tomat ya, 11 manfaat buah tomat yang sudah kami hadirkan. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda ya. Ya, Anda yang tadinya bingung nih, tomat ini apakah sayuran atau buah? Ya, mudah-mudahan setelah mendengarkan informasi yang kami hadirkan, Anda sudah bisa menentukan ya bahwa tomat adalah buah-buahan. Ya, tetapi yang lebih penting dari itu adalah manfaat dari buah tomat yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda melalui tips ringan.

Ya, pendengar, tips yang berikut, kalau tadi membahas tentang buah-buahan juga bumbu dapur ya. Ya, kali ini kita beranjak ke tips memakai AC agar tetap hemat listrik. Pendengar, penggunaan AC yang terus-menerus dapat membuat konsumsi listrik meningkat, terutama jika suhu diatur terlalu rendah. Namun dengan beberapa kebiasaan sederhana, AC tetap bisa digunakan dengan nyaman tanpa membuat tagihan listrik membengkak. Ya, yang pertama adalah atur suhu sekitar 24 hingga 26 derajat Celcius. Hindari mengatur suhu AC terlalu rendah seperti 16 hingga 18 derajat Celcius. Semakin rendah suhu yang dipilih, semakin berat kerja kompresor. Suhu sekitar 24 hingga 26 derajat Celcius umumnya sudah cukup nyaman untuk aktivitas di dalam ruangan. Ya, dan yang berikut yang kedua adalah gunakan fitur timer. Pendengar, jika AC digunakan saat tidur, memanfaatkan fitur timer agar AC mati secara otomatis setelah beberapa jam. Cara ini dapat menghindari AC menyala sepanjang malam ketika ruangan sebenarnya sudah cukup nyaman. Ya, kemudian yang berikut adalah bersihkan filter secara rutin. Filter yang kotor membuat aliran udara terhambat sehingga AC harus bekerja lebih keras. Bersihkan filter secara berkala, terutama jika AC digunakan setiap hari. Ya, dan yang berikut adalah tutup pintu dan jendela. Ya, pendengar, pastikan pintu dan jendela tertutup saat AC menyala. Udara dingin yang keluar melalui celah akan membuat AC bekerja lebih lama untuk mencapai suhu yang diinginkan. Ya, dan yang berikut adalah jangan terlalu sering keluar masuk ruangan. Membuka pintu berulang kali membuat udara panas dari luar masuk. Akibatnya suhu ruangan naik dan AC kembali bekerja lebih keras. Yang berikut, manfaatkan mode yang sesuai. Gunakan mode cool untuk mendinginkan ruangan dan mode sleep saat tidur jika tersedia. Beberapa AC, mode hemat atau eco juga dapat membantu mengurangi konsumsi energi. Ya, dan yang berikut atau yang ketujuh ya, servis AC secara berkala. AC yang tidak terawat dapat mengalami penurunan kinerja. Pemeriksaan dan perawatan berkala mampu menjaga AC tetap bekerja secara efisien. Ya, kemudian gunakan kipas sebagai pendamping. Pendengar, jika suhu ruangan sudah cukup sejuk, kipas angin dapat membantu menyebarkan udara dingin. Dengan begitu, AC tidak harus bekerja terlalu keras untuk membuat seluruh ruangan terasa nyaman. Yang kesembilan, hindari sumber panas di dalam ruangan. Matikan lampu yang tidak diperlukan dan jauhkan peralatan elektronik yang menghasilkan panas dari ruangan ber-AC. Semakin rendah panas di dalam ruangan, semakin ringan kerja AC. Ya, dan yang terakhir adalah pilih AC sesuai ukuran ruangan. AC yang terlalu kecil untuk ruangan akan bekerja terus-menerus dan belum tentu cepat dingin. Sebaliknya, AC yang sesuai kapasitas ruangan dapat bekerja lebih efisien. Hemat listrik saat menggunakan AC tidak berarti harus mematikan AC terus-menerus. Kuncinya adalah mengatur suhu secara wajar, menjaga kebersihan AC, menggunakan timer maksud kami, atau mode hemat, serta memastikan ruangan tidak mudah kehilangan udara dingin. Iya, pendengar, salah satu tips yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda ya, tips ketiga tentang bagaimana sih cara memakai AC agar tetap hemat listrik. Iya, sudah ada sekitar berapa nih ya? 10 ya, 10 tips untuk 10 cara bagaimana untuk menggunakan AC yang tepat dan benar sehingga tidak membuat tagihan listrik menjadi bengkak. Ya, semoga informasi yang kami hadirkan tentang bagaimana nih memakai AC agar tetap hemat listrik boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian, terutama bagi Anda pengguna AC ya, baik di rumah Anda maupun juga di kantor atau tempat Anda bekerja. Sehingga kita dapat menghemat biaya listrik untuk penggunaan AC.

Ya baik pendengar setiap Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, kami sampaikan bahwa di pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan dialog ya. Kami akan hadirkan dialog gerakan membangun Papua dengan topik Radio Kampus Ruang Berkarya Generasi Muda Papua di Biak. Ya, siaran gerakan membangun Papua atau dialog GMP ini akan disiarkan secara berjaringan Sekorwil 1 Papua di Pro 1 RRI Biak, Jayapura, Nabire, Bovendigul, Merauke, Wamena, dan tentu saja Serui. Ya, dengan narasumber yang pertama ada Gita Amalia Rahman sebagai General Manager IEB Radio Streaming dan juga ada Happy Astuti Esos MIKOM sebagai Kepala Biro Kemahasiswaan ISIP Yapis Biak dan juga narasumber yang ketiga ada Immanuel Isak Simbiak, anggota Divisi Media Kreatif. Ya, pendengar dialog GMP ini akan dipandu oleh presenter Eta Rumgeur.

Ya, baik pendengar setia Pro Satere Rizroy di mana saja Anda berada, pukul 9 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Akan kita ikuti bersama ya, dialog Gerakan Membangun Papua yang akan disiarkan langsung secara berjaringan Sekorwil 1 Papua dari Pro 1 RRI Biak.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tentunya gerakan membangun Papua hadir untuk Anda menghadirkan beragam topik menarik ya. Dan untuk edisi hari ini dari RRI Biak, kita mengangkat topiknya adalah Radio Kampus Ruang Berkarya Generasi Muda di Biak, di mana untuk hari ini kita kedatangan narasumber yang begitu luar biasa. Ini juga pendengar dalam rangka kita sama-sama menjelang Hari Radio yang akan jatuh tepat pada besok ya, 11 September 2026. Di Kabupaten Biak Numfor sendiri, satu kampus yang sudah memiliki radio kampus adalah IISIP IAPIS Biak. Dan pada hari ini kita akan banyak berbincang ya, bersama dengan para pengurus dan juga penyiar, juga dengan dosen yang menjadi penanggung jawab di radio kampus tersebut. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir pada hari ini. Selamat pagi jelang siang, Ibu Happy.
1: Selamat pagi, Kakak Eta.
0: Sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Itu yang paling penting.
0: Itu yang paling penting, betul sekali. Dan hari ini aktivitasnya padat atau tidak nih, Ibu? Sudah bersedia hadir, kami sudah. Terima kasih ya.
1: Siap, sudah 2 minggu kita ya disibukkan dengan PKKMB, kemudian kuliah umum dan kuliah perdana. Kemarin terakhir
0: ya. Ya, luar biasa, tapi sehat selalu.
1: Alhamdulillah
0: ya. Baik, ini kita akan banyak berbincang nanti bersama dengan Ibu Happy selaku dosen yang ada di ISIP IAPIS Biak dan juga selaku pendamping ya dari pengurus dan juga teman-teman mahasiswa yang

0: menjadi penyiar di radio streaming tersebut. Kita akan sapa lagi yang berikutnya, ada general manajernya ya dari IEB Radio Streaming ISIP ya Pisbiak. Ada Gita, selamat pagi.
1: Pagi Kak.
0: Waduh suaranya, dari karakter suaranya kita bisa dengar sama-sama ya, kalau memang suaranya khas ya, punya keunikan tersendiri. Gimana kabarnya Gita?
1: Alhamdulillah, puji syukur sehat.
0: Sehat ya.
1: Kaita gimana?
0: Ya agak-agak serak suaranya ya, bisa kita dengarkan sama-sama, tapi ya sehat lah, tetap semangat lah ya. Oke, alhamdulillah. Yang selanjutnya juga ini ada divisi media kreatif. Kita langsung sapa, ada, saya mau panggil Ishak, tapi di bajunya ini namanya Noel. Gimana, Noel atau Ishak?
2: Dari Kak Eta aja, dari... Noel juga bisa, okay. Mau Ishak juga bisa, okay. Tapi untuk nama ada... udaranya sendiri, kalau di radio kampus, Noel.
0: Noel ya, yeah. Oke, okay. Kalau gitu kita pakai nama udara saja ya, biar lebih akrab seperti itu. Noel gimana kabarnya?
2: Puji Tuhan baik Kak Eta.
0: Puji Tuhan baik ya. Hari ini sudah siaran atau belum?
2: Kalau untuk hari ini udah ya, untuk segmen paginya udah ada penyiar yang sudah bertanggung jawab
0: sudah ini. Ada petugasnya, yeah. Ya. Oke, luar biasa. Kita akan banyak berbincang ya, karena ini merupakan satu hal yang luar biasa. Anak-anak muda yang masih tertarik dan juga berkecimpung dalam dunia radio ya, di mana mungkin bisa kita lihat bersama ya, pada saat ini mungkin radio ini bisa dibilang sedikit agak dilupakan atau ditinggalkan gitu, apalagi oleh generasi muda. Tetapi luar biasa ya, oleh ISIP ya Pisbiak ini dibentuk ataupun dibangun sebuah radio kampus, di mana ini merupakan radio komunitas juga ya, bagi mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Nanti kita akan banyak berbincang, tetapi mungkin untuk awal nih, ke Ibu Happy duluan nih Ibu, ya, selaku dosen pembimbing dan juga dosen yang juga mengampu mata kuliah di Prodi Ilmu Komunikasi. Betul. Ya, ini tepat sekali memang sasarannya ya Ibu ya. Ini mungkin untuk awal secara umum, ini mungkin awal dibangun ataupun dibentuk radio streaming IEB ini seperti apa, lalu kira-kira untuk awalnya idenya nih seperti apa nih dari pihak kampus, dan sejauh ini peran dari radio kampus tersebut seperti apa Ibu, silahkan.
3: Ya, terima kasih Kakak Eta. Radio IEB streaming ini sebenarnya digagasnya itu sudah dari periodenya Bapak Rektor almarhum Pak Hamdan, itu sudah digagas. Cuma memang karena kendalanya terlalu banyak waktu itu ya, di samping mungkin memang fasilitas juga kan lumayan ini ya, ternyata radio itu juga lumayan besar,
0: iya.
3: Dari anggaran, dari sisi anggaran. Nah, berbagai kendala apa dan seterusnya. Nah, kemudian di periodenya Pak Rektor Hermanu Iriawan, baru diwujudkan gagasan yang digagas oleh rektor-rektor sebelumnya, kemudian diaplikasikan di kurang lebih 5 tahun kita sudah berjalan. Itu sebenarnya awalnya dari keinginan Kaprodi Bapak Ridwan Yunus ya, karena ada beberapa materi kuliah, ada beberapa ada beberapa mata kuliah yang memang terkait dengan mata kuliah broadcasting
0: ya.
3: Nah, di Papua khususnya di Biak, televisi itu kan agak susah. Kalau mau melakukan atau mau membuat semacam sesuatu yang sifatnya broadcast, di sini yang memungkinkan hanya radio. Nah, kemudian kayaknya Eta juga salah satu dari generasi alumni komunikasi yang akhirnya berkecimpung di Radio RRI, karena memang di 2000 kurang lebih 2010 itu kerjasama RRI dengan ISIP ya Pisbiak, terutama untuk mahasiswa prodi ilmu komunikasi itu sudah dilakukan. Nah, sekarang sudah masuk di 2026. Berarti sudah cukup lama ya kerjasama antara ISIP dengan RRI Biak dalam hal ini. Nah, saya kira Pak Rektor tidak mau menyia-nyiakan hasil kerjasama antara ISIP dengan RRI itu hanya berlalu begitu saja, sehingga dibuatlah radio komunitas bernama IEB Radio Streaming ISIP ya Pisbiak. Nah, sekarang seluruh aktivitas, kegiatan secara akademik maupun non-akademik itu semua sekarang diliput oleh mereka. Jadi kami tidak terlalu, meskipun tetap RRI kan selalu di hati gitu ya.
0: Terima kasih ya Ibu.
3: Jadi tetap kami apapun kegiatan di samping mereka meliput, di samping mereka juga menyiarkan, kami selalu bekerja sama dengan RRI untuk RRI juga membantu meliput dan menyiarkan keseluruhan aktivitas akademik maupun non-akademik yang dilakukan di SIPIA-PISPIA.
0: Baik-baik, luar biasa. Jadi memang ISIP ya PISBIAK ini juga khusus untuk Prodi Ilmu Komunikasinya ya, memang sudah menjalin kerjasama juga dengan RRI BIAK, dengan magang ya, prakteknya adalah di RRI sendiri. Dan iya, betul juga yang tadi Ibu bilang, sudah dari sekitar tahun 2010, sehingga ini jangan sampai berlalu begitu saja. Dan kampus lalu membentuk sebuah radio komunitas mahasiswa, yaitu IEB Radio Streaming. Dan lalu sampai dengan saat ini Ibu, kira-kira seperti apa peran dari kampus ISIP sendiri dalam terus gencar mendorong mahasiswanya untuk ayo berkarya nih lewat radio, karena ini kan ruangnya mereka ya, seperti itu. Lalu untuk yang menjadi penyiar atau mungkin yang direkrut untuk menjadi pengurus di radio tersebut, apakah hanya terbatas di Prodi Ilmu Komunikasi saja atau seperti apa ini?
3: Ya, jadi di setiap kegiatan pengenalan kampus ya, di setiap tahun di perekrutan mahasiswa baru itu kan ada PKKMB. PKKMB di biasanya di hari-hari terakhir kami melaksanakan semacam praktek seni musik, seni tari, seni, pokoknya serba seni begitu ya. Nah, termasuk seni suara dalam hal ini radio itu juga masuk di kegiatan apa, Ormawa Fair. Kami namakan itu Ormawa Fair. Jadi di hari ketiga itu ada misalkan UKM seni, UKM. Kebetulan UKM seni UKM YB Streaming kan general manajernya kan kita juga. Nah, jadi ada UKM radio streaming, ada sanggar seni, ada MPM, ada Mapala, ada apa lagi? Ada enam UKM di ISIP ya, PISBIAK itu. Nah, itu di hari ketiga PKKMB itu biasa ada Ormawa Fair. Jadi di situ di stan-stan itu dilihat oleh mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, untuk yang baru berakhir kemarin itu justru yang di radio itu membludak ya. Membludak keinginan mereka untuk bergabung di radio IEB Streaming. Jadi sebelum-sebelumnya pun tidak melulu dari jurusan ilmu komunikasi, karena kan di jurusan komunikasi juga misalkan ada mahasiswa yang tidak terlalu suka, bukan suka, maksudnya passionnya bukan di dia harus cuap-cuap di depan mic misalkan ya. Ada juga yang hobinya menulis dan lain sebagainya. Nah, itu nanti mungkin membuat naskah apa dan lain sebagainya. Dan banyak yang dari sosiologi maupun dari ilmu pemerintahan, banyak yang gabung di IEB di radio.
0: Join juga gitu.
3: Dan mereka tidak menspesifikasi bahwa ini jurusan komunikasi, radio ini hanya untuk mereka, enggak. Jadi banyak yang sudah gabung dari jurusan lain pun begitu. Jadi kalau mau sekarang mahasiswa, apalagi di BIAK ini ya, yang punya radio kampus, radio komunitas di kampus kan cuma ISIP ya PISBIAK. Jadi kalau yang sudah gabung ini di ISIP ya PISBIAK, ayo nggak apa-apa ikut. Dan biasanya ada seleksi dilakukan oleh mereka, ada seleksi apa istilahnya, untuk menjadi penyiar, nanti diarahkan oleh mereka. Karena kan divisi-divisinya ada. Nah, nanti otomatis setelah seleksi, mereka akan melakukan seleksi, biasanya 3 hari ya, melakukan seleksi 3 hari, nanti mereka yang akan mempilah-pilah, ini yang cocoknya ke divisi apa, begitu nanti mereka yang atur.
0: Luar biasa, ya. Berarti memang dengan hadirnya radio kampus ini di lingkup ISIP Yapis Biak, kampus memang begitu sampai dengan saat ini begitu terus gencar mendorong ya, begitu untuk mahasiswanya ya. Bisa lebih aktif dan juga kreatif ya di radio kampus. Karena memang kalau kita mau bilang ya, ini radio kampus memang ruangnya betul. Anak muda dan ruangnya mahasiswa itu sendiri betul. Ya. Dan bahkan luar biasa ini, yang tertarik bukan hanya ilmu komunikasi ya. Tapi tadi dari prodi pemerintahan dan sosiologi ya. Juga bergabung. Ya?
3: Belum ada ya.
0: Bisnis belum ada ya.
3: Belum ada. Dari pemerintahan dengan sosiologi banyak.
0: Banyak ya, ya luar biasa. Nah, ini satu hal yang memang sangat menarik, unik ya. Jadi ternyata yang cuap-cuap di depan mikrofon bukan hanya orang komunikasi aja ya, tetapi juga dari prodi lain pun bisa. Betul. Baik. Terima kasih Bu Epi mungkin untuk awal ya, luar biasa ini penjabarannya untuk awal kita bisa lebih mengenal lagi seperti apa sih Radio Kampus IEB Radio Streaming yang ada di ISIP Yapis Biak. Ibu Epi Astuti selaku Kepala Biro Kemahasiswaan ISIP Yapis Biak. Nanti kita akan berkembang lagi ya. Siap. Ibu. Siap. Saya mau tanya-tanya dulu nih sama anak-anaknya Ibu ya, nih. Harus banyak tanya ke mereka ya, karena mereka yang terjun langsung dalam dunia radio kampus ini. Yang pertama langsung aja ke Gita ya, selaku General Manager. Nah, ini kenapa sih Gita yang dipilih jadi General Manager untuk awal? Apakah Gita yang punya ide banyak gitu untuk program di radionya sendiri? Ataukah seperti apa? Lalu sampai dengan saat ini kira-kira sudah ada berapa penyiar gitu yang sudah direkrut atau yang memang sudah disaring begitu ya? Tadi Ibu juga bilang bahwa ini ada tesnya gitu ya? Ada tesnya. Nah, ini sejauh ini seperti apa di IEB Radio Streaming sendiri? Silakan Gita.
1: Baik, Kak Yata. Terima kasih. Untuk saat ini, kami announcer IEB Radio Streaming itu total secara keseluruhan mulai dari angkatan 1 dan angkatan 2 itu total 31 announcer. Begitu. Okay. Kami tidak hanya rata satu semester, tapi sudah ada semester 5, 6, kami 5, 6 dan ada semester 3 begitu ya. Kami baru dua angkatan karena memang kami hitungannya baru sekali tahun 2025 kemarin kebentuk. Kalau ditanya kenapa saya, mungkin karena awal berdirinya itu masih baru saya dan Caken berdua yang kami aktif, yang masih awal-awal radio itu masih apa ya, bisa dibilang tuh masih hanya sebatas itu alatnya begitu. Iya, siarannya masih ya belum terlalu banyak juga segmen. Announcernya masih kami yang hampir tiap hari nyiar terus menerus, belum ada bahkan narasumber. Jadi mungkin itu alasannya kenapa saya pada saat itu yang langsung tiba-tiba ketunjuk jadi General Manager. Tapi seiring berjalannya waktu belajar juga bahwa ternyata memang untuk jadi seorang General Manager begitu ya Kak, itu butuh banyak adaptasi, apalagi saya baru mengenal dunia radio begitu. Dan kalau ditanya untuk bagaimana sih cara masuk mahasiswa bergabung bersama kami di IEB Radio Streaming, itu memang betul seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Happy, kami melakukan open recruitment. Cuman untuk di angkatan kami itu siapa saja yang boleh masuk awalnya, belum. Nah, semenjak mulai kita butuh regenerasi, maka di angkatan kedua ini kami kemarin melakukan open recruitment. Dan gak kaleng-kaleng ya, yang melakukan tes atau yang menyaring anak-anak dan memberikan pelatihan kepada yang ingin bergabung bersama kami. Kak Eta sendiri juga jurinya.
0: Oh iya, lupa ya. Betul-betul.
1: Iya, Kak Eta sendiri yang menjadi juri penilaian di hari ketiga. Untuk pemateri-pemateri kami undang Ibu Poppy ya, Cak Ken ya. Ibu Poppy dan beberapa dosen juga, itulah diseleksi mulai dari suara, apa yang mereka hobinya, apa fashionnya mereka. Sebenarnya dari awal penyeleksian kan kami memberikan apa ya, sebuah form formulir pendaftaran. Jadi di situ mereka bisa memilih bidang mereka tuh apa gitu. Enggak melulu tentang berbicara kan Kak, depan mic. Jadi mungkin ada yang suka di bagian layar belakang nih.
0: Oh, okay. Ya kan, benar, ya.
1: Upload berita misalnya, atau pegang sosial media kami, atau mungkin bagian teknis dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kami tidak menyamaratakan bahwa yang masuk harus di bagian ini atau harus ini kerjanya gitu, tapi benar-benar kami menyesuaikan begitu. Karena sebenarnya IEB Radio Streaming itu bukan wadah yang udah pintar atau yang tahu, tapi yang mau belajar bersama kami dan bertumbuh berkembang bersama kami.
0: Baik, luar biasa. Saya jadi ngerti ya kenapa Gita gitu yang jadi General Manager. Iya, oke nih.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh, udah.

0: Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Ah, kena lampu merah lagi.
4: Maju terus aja, biar cepat.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
4: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasihan di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil.

0: Main-main, jalan-jalan, menjadi narasumber kami di YB Radio Slimming. Untuk dia, kami juga bahkan ajak dari Pemda, bahkan Kepala Dinas Pendidikan ya, Caken dan Ibu Ruth Naomi juga sempat berkunjung ke radio kami. Jadi bukan hanya tentang secara apa ya kak, hubungan kami YB Radio Slimming dengan pihak-pihak luar, tapi juga kan itu melatih kami announcer buat bagaimana bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan bagaimana caranya memperlakukan orang-orang ketika ada yang datang atau main ke kami, bagaimana tampil di depan layar, karena kami kalau mengundang narasumber itu tidak hanya penyiaran saja, tetapi juga kami podcast, siaran live juga, karena kami juga sudah main live TikTok. Jadi kami ikut alur juga, ikut perkembangan zaman, apa yang sedang tren, dan mungkin orang akan lirik, kami juga main-main ke situ, kami mencoba. Jadi mungkin seperti itu sih kak, mulai dari penyiaran segmennya, jam berapa saja tayangnya, bagaimana announcer itu on time ketika masuk segmennya, bagaimana kami menyiapkan alat teknis sebagainya, itu kan memperkerjakan apa ya, melatih kami teknis, melatih kami menyiapkan alat, seperti itu kak.
1: Baik, luar biasa. Jadi memang ini sudah banyak sekali ya begitu yang dilakukan untuk mengembangkan YB Radio Streaming sendiri yang ada di kampus ISIP Yapis Biak. Kalau boleh tahu segmen acara atau program acara yang dari teman-teman YB Radio Streaming unggulkan sendiri nih, mungkin bisa disebutkan nama acaranya apa?
0: Yang paling kami unggulkan sebenarnya yang paling menantang dulu deh kak. Yang apa paling itu? Menantang tuh itu sendiri kak, yang undang narasumber.
1: Alumni? Alumni tadi apa saja?
0: Alumni menyapa, suara mahasiswa dan ya tahu kampus.
1: Kalau kampus, oke.
0: Ya tahu kampus. Karena kadang-kadang kalau kita minggu ini tuh ada yang undang narasumber, itu mereka udah yang kayak aduh karena grogi kan kak. Siapa yang dapat giliran? Iya, karena kan keluar jadwal itu kita tuh kayak deng siapa yang namanya akan tertera di itu, karena cuman yang tahu nama yang akan tertera di jadwal itu kan yang divisi program dan produksi. Jadi kita tuh tunggu mereka kirim jadwal tuh dan kayak aduh nama siapa nih, jangan nama saya. Jadi sebenarnya melatih kan kak itu, ayo dong kalian tampil begitu. Kadang-kala juga saya bekerja sama dengan divisi program produksi bahwa namanya ini tulis gitu. Soalnya dia yang paling takut kemarin. Okay, jadi okay. Agak main-mainin dikit kan kak. Bila jadi jangan terlalu takut gitu. Buktinya ternyata setelah dilewati, ternyata bisa nih, ternyata saya bisa gitu. Jadi memang kan harus ditantang dulu, harus langsung dicemplungin, dia akan pintar sendirinya gitu.

0: Yang paling diunggulkan kita kadang yang lucu itu mop sih kak.
1: Oh ada program.
0: Iya kita ada mop, ada program mop juga. Iya.
1: Seni dan budaya. Ini iya, programnya seperti apa? Kalau yang mop ini memang beneran mop atau mungkin ada itu hanya nama singkatan, ada kepanjangannya atau seperti apa? Yang mop
0: itu sendiri apa? Itu memang buat kita hiburan. Hiburan oh, jadi kita nggak terlalu serius atau tegang informasi mulu gitu kan nggak kena kita fungsinya edukasi hiburan pembagian informasi jadi hiburan juga kami selipin nih mop juga itu kan mengangkat salah satu yang sering di Papua kan mop ya kak ya,
1: ya betul.
0: Jadi biar kita seru-seruan dan itu biasanya segmen itu ada di jam siang jadi biar nggak terlalu iya jam-jam ngantuk biar nggak terlalu boring yeah. Jadi kita ketawa-ketawa tuh di segmen itu gitu. Atau yang kadang juga yang bikin kita deg-degan dapat itu zona mistis di malam Jumat. Itu udah malam nyiarnya kan kak, tuh zona mistis tuh hari Jumat bahasnya yang horor-horor lagi. Jadi lumayan agak-agak, aduh temenin kak gitu. Jadi cuman dua orang atau satu orang yang nyiar tapi timnya di luar ini banyak menemani. Ya. Jadi sebenarnya itu sih kak, terus setiap pagi kita selalu ada segmen morning vibes. Itu yang kadang tuh yang serunya tuh kita berusaha untuk membangkitkan semangat gitu kan, karena kan pagi ya kak.
1: Pagi hari,
0: jadi ya. Walaupun penyiarnya juga mungkin berangkatnya sambil aduh ngantuk tapi tetap ketika mic on tetap harus
1: sudah on
0: iya
1: juga,
0: betul banget itu sih kak.
1: Oke. Berarti ini kayaknya kalau dari penjelasannya general manager kita ya dari Gita ini divisi program dan produksi ini agak-agak ditakuti ya, enak sekali ya tinggal nunjuk-nunjuk gitu ya. Oke, tapi memang benar itu tantangan. Jadi memang kalau kita terus-terusan takut atau terus-terusan tidak berani, nanti kapan bisanya ya, seperti banget, itu kan. Ya. Dan memang betul juga, itu juga melatih diri kita ya seperti apa karakter kita, sikap kita, attitude kita sebagai seorang penyiar ya ketika sudah di depan mikrofon dan juga berhadapan dengan narasumber yang datang,
0: betul,
1: dengan
0: sekali,
1: orang-orang yang kita undang. Jadi ya terlepas dari kepribadian kita seperti apa, tapi kalau sudah di depan mikrofon ya, sudah harus bertemu dengan narasumber ya, kita sudah harus bisa tahu posisi, sikap dan juga attitude kita seperti
0: betul
1: apa
0: sekali,
1: ya.
0: Kak.
1: Luar biasa, ini divisi program dan produksi ini ya kuncinya ya berarti. Oke, terima kasih Gita selaku General Manager, nanti kita ngobrol lagi ya. Ini saya mau tanya juga nih ke divisi media kreatif, Noel atau tadi katanya nama udaranya?
2: Noel
1: atau Caken.
2: Tapi
1: ya?
2: Biasanya untuk di IEB sendiri tuh Noel.
1: Kak. Oh Noel, iya. Oke.
2: Ya? Noel juga tuh umumnya awal namanya tuh dikasih dari Pak Ridwan karena nama pertama kan Immanuel.
1: Iya.
2: Jadi Bapak bilang sudah Immanuel, mending nama udara kamu tuh Noel aja biar lebih menarik lagi.
1: Oh, lebih
2: gitu,
1: menarik,
2: katanya Bapak
1: gitu.
2: Ridwan.
1: Tapi jadinya dua ya nama udaranya ya.
2: Iya.
1: Oke, ini dari divisi media kreatif. Media kreatif ini berarti seperti apa untuk divisinya sendiri, lalu job desk-nya sendiri di radio streaming, IEB Radio Streaming ini seperti apa, lalu sejauh ini apa saja sih yang sudah dilakukan, apakah ini media kreatif menyangkut dengan konten-konten seperti itu atau
2: iya,
1: seperti apa? Iya, silakan Noel.
2: Oke kak, untuk divisi media kreatif sendiri, mungkin kita lebih menjaga ke sosial media kita ya kak.
1: Jadi
2: kita selalu membuat konten-konten, membuat konten-konten seru terkait dengan kegiatan kampus maupun di luar kampus, yang dimana kita harus mengemas kreativitas bukan saja di luar kampus tetapi juga di dalam kampus, mungkin terkait dengan pertama tadi saya sudah bilang konten-konten untuk bisa memperkenalkan lagi dengan adanya radio kampus kita di kampus ISIP ya, PISBIAK.
1: Oke, luar biasa. Nah ini berarti kalau di RRI sendiri ya, kita punya bidang KMB ya. Ini juga berkecimpung dalam konten, jadi ada KMB konten media baru. Nah ini mungkin kalau di radio streaming ISIP ya PISBIAK ini adalah media kreatif ya. Luar biasa. Lalu KMB-nya, oh iya, ini Ibu Happy bilang KMB-nya IEB ya, luar biasa. Nah lalu ini berarti yang berkecimpung atau tim yang ada di dalam media kreatif ini tentunya anak-anak yang kreatif ya, karena dari namanya kan seperti itu. Nah sejauh ini seperti apa konten menurut Noel yang paling digemari oleh anak muda di BIAK saat ini ya, dan juga terutama di radio kampusnya sendiri, ini seperti apa dari konten-konten yang mungkin sudah di-upload mungkin di media sosial terkait dengan dengan program atau apapun tentang radio kampus atau apapun yang menjadi konten dari teman-teman divisi media kreatif. Nah, itu konten seperti apa sebenarnya yang digemari?
2: Sejauh ini untuk konten-konten yang udah kami posting di Reels kami, yaitu mungkin terkait dengan kemarin penerimaan mahasiswa baru dan juga konten-konten seputaran ruangan radio dengan beberapa bagian divisi juga kita bekerja sama untuk membuat konten, karena untuk jumlah dari divisi media kreatif juga kita masih sedikit. Mungkin masih sekitar ada 4 orang yang aktif, yang duanya juga mungkin sudah jarang ya Kak, sudah jarang, tapi kita selalu mendorong, memaksa mereka untuk mari kita sama-sama belajar, karena mau kapan lagi kita mau belajar kalau bukan sekarang. Jadi kita harus siapkan payung sebelum hujan kan, apalagi kita ini anak-anak komunikasi, kita harus belajar melatih diri kita, passion kita ya kan. Itu sih Kak.
1: Oke, luar biasa. Jadi ada berapa orang di divisinya sendiri?
2: Untuk divisi media kreatif tadi, kita ada 4 orang.
1: 4 orang ya, 4 orang, luar biasa. Nah lalu ini tadi kan di radio kampus ataupun radio streaming ini juga tadi ada juga berita ya, informasi. Nah ini terkait dengan media kreatif. Kalau kita mau tarik nih ya dengan jobdesk ataupun dengan konten yang dikerjakan oleh teman-teman dari divisi media kreatif. Sejauh ini bagaimana sih caranya untuk membuat anak muda yang ada di Biak ini mau mendengar atau mau menyimak informasi atau mungkin berita yang dihadirkan tetapi dengan tetap dengan kemasan yang seru. Nah itu biasa caranya gimana itu untuk mengakalinya?
2: Oke Kak, mungkin kita lebih ini sih, lebih aktifnya seperti itu lagi, kita membuat konten yang mungkin berita-berita seputaran berita dalam kampus dulu ya Kak, macam pemberitahuan tentang PKKMB atau mungkin penerimaan mahasiswa. Nah itu kita sering membuat itu di dalam suatu konten yang untuk bisa menarik teman-teman di luar sana untuk bisa bergabung bersama kami di kampus ISIPIAPIS Biak, tentunya bisa juga untuk setelah menjadi mahasiswa langsung boleh bergabung bersama kami di IEB Radio Streaming Muda Berkreasi. Dan juga tentunya kita selalu mendorong mereka untuk juga bukan hanya di IEB Radio Streaming, tapi kita juga mempromosi beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ISIPIAPIS Biak, seperti tadi Ibu Happy sudah sampaikan, yaitu MAPALA dan juga MPM dan juga Sanggar Seni.
1: Oke, baik. Berarti kalau mau kita lihat juga sebenarnya punya tantangan tersendiri juga ya untuk teman-teman di media kreatif ini, karena kalau kita berbicara soal kreatif ya, kreatif berarti tiap-tiap hari teman-teman di tim ini harus terus memikirkan ya, apa sih idenya hari ini, apa sih idenya besok, seperti itu ya.
2: Jadi
1: ini
2: kita ada punya jadwal. Bagaimana? Jadi mungkin untuk jadwal dalam satu minggu mungkin kita sudah ini briefing nih untuk anak-anak kok divisi media kreatif, gimana sih untuk hari ini konten apa, mungkin kita istirahat lagi di hari break besoknya, besoknya kita lanjut lagi untuk pikirkan konten yang selanjutnya lagi, karena kita juga dikejar nih sama kita punya Ibu GM dan juga penanggung jawab Bapak Ridwan sendiri untuk selalu membuat IEB itu harus lebih nampak lagi ke seluruh Kota Biak dan tentunya dari luar juga.
1: Betul-betul, jadi biar setiap harinya itu tidak monoton begitu saja ya, mungkin lebih kurang seperti itu. Jadi setiap harinya IEB Radio Streaming ini fresh lagi, besok lebih fresh lagi, seperti itu ya. Jadi memang punya daya tarik dan juga ada ketertarikan ya bagi pendengar dan juga mungkin teman-teman yang berkecimpung di dalamnya juga gitu ya Ibu ya. Jadi kalau tiap hari punya sesuatu yang baru kayaknya memang kita lebih semangat ya untuk beraktivitas dan juga melakukan pekerjaan. Baik, ini luar biasa ya pendengar. Sebuah kampus yang ada di Biak satu-satunya ya yang memiliki radio kampus yaitu IEB Radio Streaming. Tadi kita sudah banyak berbincang juga dan selanjutnya untuk sesi kedua nanti kami tunggu ya, Anda yang ingin berpartisipasi silakan dapat melalui nomor WhatsApp kami di 0822 5163 4612, atau Anda juga bisa meninggalkan komennya ya di live chat di YouTube juga Facebook ya di RRI Biak. Kita akan kembali lagi ya setelah pesan-pesan berikut ini, kita masih bersama-sama dalam dialog gerakan membangun Papua dari Pro 1 RRI Biak.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
2: GMP, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua, meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi masih dalam dialog interaktif Gerakan Membangun Papua, siaran berjaringan Korwil 1 Papua yang juga dirilai dan juga didengarkan oleh Pro 1 RRI Jayapura, Nabire, Bovendigul, Merauke, Wamena, dan Serui. Kita masih dengan topik Radio Kampus, Ruang Berkarya Generasi Muda Papua di Biak. Bersama teman-teman kita dan juga Ibu selaku dosen pembimbing juga pendamping dari IEB Radio Streaming, sekali lagi sebuah kampus di Biak yang punya radio kampus, radio komunitas, sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih ya. Oke, dan sudah luar biasa ya tadi program-programnya, seperti apa jobdesk masing-masing divisi yang ada, lalu segmen-segmen apa saja, bahkan sudah beberapa segmen ya untuk mengundang tokoh-tokoh ataupun orang-orang hebat datang dan juga wawancara di sana ya, live studio seperti itu ya, luar biasa. Oke, untuk Anda pendengar yang mungkin ingin bertanya ya, atau mungkin ingin berinteraksi bersama dengan narasumber kita, kami nantikan sekali lagi di nomor WhatsApp kami 0822-5163-4612, atau juga yang ingin meninggalkan komentarnya di kolom chat silakan ya. Kita juga live di YouTube RRI Biak, silakan saja bisa masuk juga ya di kolom chat tersebut. Oke, kita lanjut lagi ya dengan perbincangan kita, seru ya ternyata, dan ini juga memang bisa kita lihat dunia broadcasting, dunia radio itu memang asik ya. Walaupun tadi memang menantang nih dari divisi media kreatif ya, menantang karena tiap harinya harus bikin konten, ide apa lagi, kemasannya seperti apa. Nanti kalau magang di RRI nanti bisa jumpa ya sama teman-teman kita dari KMB ya, konten media baru. Oke, saya ke Ibu Happy lagi nih Ibu, untuk ke depan nih Ibu. Kira-kira seperti apa proyek atau mungkin program ke depan dari pihak kampus sendiri untuk terus memperkuat dan juga mengembangkan keberadaan dari IEB Radio Streaming ini sendiri di kampus. Lalu mungkin Ibu juga bisa menyampaikan ya ketertarikan anak-anak muda zaman sekarang kepada radio ini seperti apa? Silakan Ibu.
4: Ya, apa tadi pertanyaannya terkait sejauh mana nanti ya, kampus kedepannya ya. Saya kira Pak Rektor dalam hal ini sebagai pimpinan kami membuka sebuah ruang bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal broadcast itu kan bukan sesuatu yang mudah, karena dari periodenya Pak Hamdan sampai ada di periodenya Pak Rektor Pak Hermanu kan ini baru terjadi yeah. begitu ya, keinginan atau mimpi-mimpi itu meskipun 5 tahun dari 2010 kan ya
3: sudah,
4: kerjasama dengan RRI dan karena tentu dari hal fasilitas ini tentu fasilitas yang harus dipunyai oleh kampus terkait sebuah radio itu apa saja kemudian mungkin SDM-nya harus seperti apa itu kan butuh diskusi, butuh wacana dan seterusnya. Kalau sekarang ini sudah ada general manager dan semuanya, sekarang sudah ada 31 mahasiswa yang gabung di dalamnya, itu saya kira sudah sebuah peningkatan yang signifikan, dan saya kira pimpinan tidak akan menutup mata untuk hal ini. Terbukti ya, ini nanti bisa tanya sama anak-anaknya nih, bahwa kalau mereka punya masalah, punya yang tadi kan dicerita ya, dari awal yang gak punya apa dan seterusnya, begitu mereka sampaikan masalahnya kepada penanggung jawab Pak Ridwan Yunus, Pak Ridwan nanti akan menyampaikan ke Pak Rektor langsung menyambut dan pasti dipenuhi ya, kalian punya keinginan gitu. Dan seterusnya seperti begitu, sampai akhirnya sekarang saya lihat memang peralatan atau fasilitas untuk podcast pun sudah lumayan lengkap ya.
3: Luar biasa.
4: Jadi Pak Rektor dalam hal ini betul-betul menginginkan adik-adik yang tergabung di IEB Streaming itu dari sisi kreativitasnya bisa meningkat terus dengan tentu difasilitasi oleh pihak
3: kampus,
4: lembaga ya, pihak kampus. Kedepannya saya kira ya seperti yang sudah mereka rasakan, pasti Pak Rektor akan tetap mendukung dan tentu apapun yang menjadi keinginan mereka terkait peningkatan secara sumber daya manusia maupun fasilitas mungkin nanti insya Allah akan selalu didukung oleh pimpinan kita begitu.
3: Amin. Luar biasa ya, bahkan fasilitas podcast
4: sudah ada
3: ya.
4: Sudah lengkap.
3: Baik, ini luar biasa. Sebelumnya saya main-main ke sana, pernah diundang juga. Belum ya, kita masih live studio seperti biasa, tapi sekarang fasilitas podcast pun sudah ada. Satu program yang memang ini sudah menjadi tanda juga bukti ya bahwa pihak lembaga, pihak kampus memang ke depan akan terus mempertahankan dan juga lebih mengembangkan IEB Radio Streaming.
4: Betul.
3: Ini.
4: Betul, dan ini kemarin tuh kekurangannya untuk fasilitas tempat podcastnya yang belum ada.
3: My.
4: Karena memang fasilitas untuk radio streaming juga kan memang hanya cukup untuk radio
3: studio
4: saja,
3: ya.
4: Studio kecil saja, sehingga ini masih dipikirkan oleh pihak pimpinan untuk bagaimana mencari tempat agar itu nanti dipakai untuk tempat podcastnya,
3: gitu, baik. Ya. Karena memang mungkin kalau untuk podcast kita tentunya harus punya spot yang berbeda.
4: Betul.
3: Gitu ya.
4: Iya.
3: Dan kalau memang masih hanya ada studio saat ini, kita doakan ya. Semoga sudah ada fasilitas podcastnya, semoga studio podcastnya pun menyusul ya dari pihak kampus. Luar biasa. Lalu Ibu, kira-kira nih ya, menurut Ibu, tantangan terbesar mahasiswa di Papua saat mau bersuara di ruang publik seperti radio, ini sebenarnya seperti apa sih Bu? Lalu khusus untuk diisi pihak pisbiak, bagaimana pihak kampus membantu mengatasi mahasiswa ataupun anak muda untuk bisa berani, untuk bisa mengatasi rasa-rasa yang mungkin merasa minder atau tidak berani atau gugup. Seperti tadi sudah dijelaskan juga Gita ya, ketika mau bersuara begitu di ruang publik. Ini seperti apa Bu?
4: Justru masalahnya ada di situ Kakak Eta, masalahnya di keberanian yang kurang ada, rasa minder, kemudian merasa diri tidak bisa gitu. Padahal setelah dibuktikan dari rasa takut itu dihilangkan, kadang melalui tekanan general manager misalkan, dia sudah berani ya gabung di IEB Streaming. Tapi mungkin masih beraninya di bagian belakang, ditekan oleh pihak general manager, kemudian timbullah rasa keberanian dan dia tahu bahwa dia punya kemampuan. Begitu. Itu saya kira masalahnya di rasa kurang percaya diri anak-anak kita ya, untuk bagaimana meningkatkan sebenarnya itu talenta gitu. Tapi mereka tidak menyadari bahwa di dirinya mereka itu mereka punya sesuatu. Nah, itu makanya di PKKMB itu kami memang dari semua UKM, entah itu sanggar seni, entah itu MPM, entah itu dan sampai ke radio streaming, itu dalam rangka untuk meningkatkan rasa percaya dirinya mereka bergabung di masing-masing UKM yang sudah ada di kampus. Kemudian setelah itu kakak-kakak mereka nanti akan mendorong mereka untuk melakukan apa yang sebenarnya mereka takutkan, apa yang sebenarnya mereka khawatirkan. Itu sebenarnya gak ada loh kalau kamu mau mencoba. Nah, kata mau mencoba itu yang mereka biasanya ya, anak-anak radio maupun anak-anak MPM dan seterusnya-terusnya itu berusaha untuk ayo kamu bisa, ayo kamu bisa, begitu.
3: Luar biasa, luar biasa. Jadi itu salah satu hal yang bisa dilakukan oleh

0: Akan tentang Papua itu cukup sangat sering kami mengaitkan adat atau budaya Papua dengan segmen-segmen kami agar didengar oleh para pendengar. Seperti yang tadi sudah saya katakan, misalnya segmen Mop Ya Kak itu kan termasuk dari bagian Papua, okay. Atau kami segmen seni dan budaya, kami membahas tentang ternyata di Biak, Papua khususnya Biak itu ternyata adat istiadat budayanya itu seperti ini loh, ini yang sering dilakukan, bentuk-bentuk kearifan lokalnya tuh seperti ini begitu. Dan bahkan kami ada di segmen seni dan budaya ataupun MOP itu ada salah satu announcer kami itu kami sering dia tuh sering siaran, okay. Menggunakan bahasa Biaknya dia begitu. Jadi okay, mengangkat biasa. Bahwa ternyata bahasa Biak tuh seperti ini, dan selain itu kan melatih kefasihan dia juga, yeah. Biar tetap mempertahankan bahasa Biak itu sendiri begitu Kak, dan memperkenalkan kepada para pendengar kami. Selain mengudarakan, kami juga sering nih Kak turun ke jalan meliput berita-berita tentang budaya-budaya lokal di Biak, ya budaya Papua juga. Misalnya kemarin baru saja, misalnya bakar batu ya, yang di Apen Barayan, di Cendrawasi, atau misalnya di yang dulu-dulu di BMJ juga, atau misalnya antar mas kawin itu juga kami sering meliput. Banyak sih Kak, lumayan yang sering kami bagikan, siarkan di baik secara media sosial kami, yeah. Maupun secara siaran kami kepada para pendengar kami. Pendengar kami kami panggilkan sobat muda.
1: Sobat muda ya,
0: sobat muda, biar muda terus jiwanya, walaupun beberapa gender dan usia yang dengerin tetap sobat muda. Kami panggilkan para pendengar setia kami.
1: Luar biasa. Nah, ini dia ya. Jadi di sana ada penyiarnya, yes, ada reporternya, bahkan meliput berita. Ini luar biasa, betul. Ini ya. Teman-teman mahasiswa dari SIPIAPIS Biak. Saya ke Noel juga nih, Noel. Nah, lalu kalau teman-teman dari radio streaming ya IBIAPIS Biak, ini seperti apa sih aksi-aksinya sendiri? Apakah hanya program yang ada di dalam saja atau ada aksi-aksi yang juga dilakukan oleh teman-teman dari radio streaming IEB keluar begitu kepada masyarakat. Ini seperti apa, mungkin bisa diceritakan?
2: Oke, baik Kak. Untuk kami announcer bukan saja selalu di dalam kampus ya Kak, tapi sering kita juga meliput seperti tadi yang sudah dikatakan sama kita. Kita turun kemarin ada festival budaya Biak. Itu juga kami turun untuk meliput segala aktivitas dari beberapa bagai stan ya, gitu, yang udah kami kunjungi, tanya-tanya, wawancara juga, sambil kita ketemu juga ketua panitianya dan ketua panitia. Terima kasih banyak juga karena kita sudah mau
3: untuk menjadi bagian.
2: Iya.
1: Baik-baik, luar biasa. Dan juga ada aksi peduli sosialnya juga ya?
0: Yes, betul Kak.
1: Silakan mau kita Noel.
2: Oke. Untuk kemarin bakti sosial kita IEB Radio Streaming berkolaborasi bersama MPM, Mahasiswa Pencinta Musola ISI PEPIS Biak, untuk turun ke lapangan. Pada awalnya kita mencari dana ya.
3: Iya,
2: kita mencari dana, lalu itu kita sudah terkumpul dananya, langsung kita menuju ke lokasi mereka tinggal. Kita di situ kita buat beberapa bagai kegiatan juga untuk menghibur anak-anak kecil yang di sana, dengan beberapa kegiatan yang kita bawakan. Juga kita berikan mereka hadiah, lomba, dan juga beberapa kegiatan yang lainnya untuk bisa menghibur mereka supaya mereka bisa semangat lagi untuk tetap mau
1: beraktivitas. Gitu ya. Mungkin mau dilengkapi Gita?
0: Iya Kak, betul. Seperti yang tadi sudah Caken jelaskan. Jadi karena awalnya tuh kami yang mau terjun IEB Radio Streaming, cuman rasanya nih alangkah indahnya kalau kami nih berjalan berkolaborasi dengan berbagai unit kemahasiswaan yang ada di kampus, salah satunya MPM kami ajak, dan mereka juga menerima kami dengan sangat ayo. Jadi sama-sama excited untuk peduli aksi sosial ini. Awalnya kami ingin seperti hanya berbagi memberikan sumbangan seperti biasanya. Cuman kayaknya kadangkala tuh kita terlalu fokus sama yang gede-gedenya. Ternyata anak-anak kecilnya nih.

0: secara mental dan lain sebagainya tuh mereka tuh butuh hiburan, mereka butuh kami ajak untuk tetap ceria lagi gitu. Dan akhirnya kami hiburan, aksi sosial dan hiburan judulnya kemarin. Betul, kami turun di lapangan, kami menggalang penggalangan dana sampai akhirnya kami ke posko mereka untuk posko pengungsian. Jadi betul kami melakukan berbagai aktivitas. Intinya kami ajak mereka bermain aja sih Kak. Ajak mereka bermain, ajak mereka bahwa kami ajak mereka cerita bahwa ini bukan akhir segalanya. Ayo nanti kita main-main lagi, yang sekolah tetap lanjutin sekolahnya, kayak gitu-gitu Kak.
1: Oke, luar biasa. Ini dalam hal ini giat waktu peduli sosial korban terdampak ledakan bom tersebut ya. Baik, luar biasa, bukan hanya di dalam studio tetapi juga melakukan aksi sosialnya kepada masyarakat yang ada di luar. Baik, kita sudah tidak terasa ya, sudah sampai di penghujung kebersamaan kita ya. Dan besok ini 11 September kita memperingati Hari Radio. Nah, kita berarti sama-sama insan radio ya, bisa dibilang seperti itu. Mungkin sekaligus closing statement-nya, apa yang mau disampaikan ini terkait dengan besok kita juga memperingati Hari Radio ya, yang ke-81 tahun 2026, di mana dengan semangat radio perekat bangsa. Nah, menurut Noel, menurut Gita ya, saya kenal sama Gita dulu, nanti terakhir ditutup sama Ibu, apa peran paling penting dari radio, khususnya radio kampus, dalam menjaga persatuan, bukan hanya yang khusus ada di Biak, di Papua, tetapi juga Indonesia. Ini seperti apa dari Noel dulu, silakan.
2: Oke, untuk radio ya Kak, tentunya kami mahasiswa ISIPP Sebiak, tentunya anak-anak komunikasi sangat berterima kasih karena di angkatan kami syukur sekali dengan adanya berdiri radio. Jadi kita bisa sama-sama belajar, bisa mengembangkan diri kita, potensi kita, dimana bisa mempromosikan juga kepada teman-teman di luar sana, sobat muda berkreasi ya, untuk bisa bergabung bersama kami di IAB Radio Streaming Muda Berkreasi.
1: Itu saja?
2: Itu saja Kak.
1: Oke, terima kasih Noel. Selanjutnya Gita, silakan.
0: Baik Kak, kalau kami IAB Radio Streaming sendiri itu kan bukan hanya tentang di dalamnya hanya dari satu suku atau satu bahasa, tapi kami dari berbagai latar belakang yang dimana kami berusaha untuk bagaimana tetap persatuan dan kesatuan itu tetap kokoh, tetap tertahankan begitu ya Kak. Dan kami sebagai komunitas penyiaran, walaupun memang kami bukan bagian langsung dari lembaga RRI, tapi kami kan adalah ekosistem penyiaran radio. Bagaimana kami sebagai komunitas penyiaran ini tetap bisa menyiarkan berita, edukasi, hiburan, dan semangat kepada masyarakat lewat seni, lewat apa yang kami bagikan, lewat berbagai topik yang kami angkat dalam segmen-segmen kami. Karena saya percaya ya Kak ya, apa yang kami keluarkan ke media sosial kami itu kan bukan hanya dilirik atau dilihat dari yang hanya Biak, Biak saja atau Papua saja, tapi mungkin bisa kesebar ke seluruh Indonesia gitu. Jadi tentunya mungkin dari apa yang mereka lihat dari media sosial kami itu bisa menjadi bukti bahwa keberagaman yang ada di kami IAB Radio Streaming ini menjadi bukti nyata bahwa keberagaman itu bukan perpecahan, tetapi itu keindahan, karena pelangi itu tidak akan disebut pelangi kalau hanya satu warna.
1: Oke, luar biasa. Jadi memang betul-betul kehadiran radio sebagai media perekat bangsa, ini juga memang betul-betul dirasakan ya, tadi sudah dijelaskan juga. Terakhir nih Ibu, closing statement-nya, harapan Ibu juga selaku insan pendidikan ya juga, ini besok kita memperingati 81 tahun Hari Radio seperti itu ya, HUT RRI biasanya orang bilang ya. Iya, ini mungkin kaitannya dengan keberadaan radio kampus juga, lalu juga dengan generasi muda yang ada di Kabupaten Biak Numfor, juga di Papua, ini seperti apa Ibu, silakan.
3: Iya Kakak Eta, di closing statement saya kira radio IEB Streaming ini adalah sebenarnya embrio dari yang sudah dilakukan kerjasama dari pihak ISIP dengan RRI ya. Saya kira ini akan menjadi sesuatu yang nanti diejewantahkan lebih bagus lagi di kedepannya oleh orang-orang atau generasi berikutnya, dari adik-adiknya Gita dan Caken ini, dan pasti akan menjadi sesuatu yang besar, saya yakin itu. Nah, jadi Terima kasih banyak. Saya menyampaikan mungkin mewakili Pak Rektor dalam hal ini kepada RRI Biak ya, karena sudah bekerja sama bertahun-tahun terkait tentu dengan jurusan ilmu komunikasi ya, terkhususnya. Dan sekarang setelah ada radio, saya kira berharap RRI Biak nanti juga akan tetap bekerja sama dan mendampingi adik-adik di radio IEB Streaming untuk lebih meningkatkan kemampuannya dan tentu saja akan menjadi lebih besar nantinya. Jadi closing statement-nya, RRI tetap menginspirasi, RRI tetap menyebarkan, tetap mengudara, terus mengudara, dan RRI tetap menjaga kepercayaan bangsa.
1: Baik, terima luar kasih. Biasa, terima kasih. Mungkin kita bisa sama-sama menyebutkan semboyan dari RRI ya, karena besok kita ulang tahun. Betul. Sekali di udara tetap di udara. Siap. RRI, sekali di udara tetap di udara. Yeay, terima kasih, harapannya Ibu luar biasa, Gita dan juga Noel sudah hadir ya di kesempatan hari ini, walaupun tadi sempat sedikit terjadi gangguan teknis ya, tetapi luar biasa perbincangannya, seru, dan kita menjadi tahu ya seperti apa sih radio kampus yang dibangun, yang ada di ISIP IAPIS Biak. Ini luar biasa banyak divisinya dan juga program segmen, bahkan beberapa tokoh-tokoh hebat juga sudah diundang hadir ya untuk bisa bersuara begitu di ruang kreativitas teman-teman mahasiswa dari ISIP IAPIS Biak. Kalau kita mau dengerin radio streamingnya, bagaimana caranya, Gita?
0: Iya, karena kami IEB Radio Streaming Komunitas Penyiaran, kami belum punya
1: gelombang radio.
0: Iya,
1: ya.
0: Belum punya gelombang radio. Jadi buat siapapun yang mendengarkan, untuk ingin mendengarkan IEB Radio Streaming kami, itu ada linknya di akun media sosial kami, di Instagram kami @IEB Radio Streaming. Nanti ada linknya. Ketika linknya diakses, itu hanya boleh atau bisa diakses itu menggunakan alat komunikasi apapun selama dia mempunyai data.
1: Okay.
0: Selama dia mempunyai data internet, baru bisa linknya keakses.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Berarti cara dengarkannya kita klik saja langsung di Instagramnya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, ada link di bio kami.
1: Baik, sekali lagi Instagramnya apa?
0: @IEB Radio Streaming.
1: Oke, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita yang luar biasa, Ibu Happy Hastuti Esos MIKOM selaku Kepala Biro Kemahasiswaan ISIP IAPIS Biak, lalu juga Gita Amalia Rahman selaku General Manager IEB Radio Streaming, dan Immanuel Isak Simbiak selaku anggota Divisi Media Kreatif. Terima kasih sekali lagi, sukses ya untuk IEB Radio Streaming ke depan, tetap semangat, nanti semoga tambah banyak lagi ya rekrut penyiar dan juga teman-teman yang ada di radio streamingnya. Baik, itu dia pendengar perbincangan kita ya di Dialog Gerakan Membangun Papua, persembahan RRI Biak, dan kami mengucapkan juga terima kasih kepada Pro 1 RRI Sekorwil 1 Papua yang sudah mendengarkan ya, dan juga mengikuti dari Pro 1 RRI Jayapura, Nabire, Bovendigul, Merauke, Wamena, dan Serui, dengan topik Radio Kampus Ruang Berkarya Generasi Muda Papua di Biak. Kita jumpa lagi dalam Dialog Interaktif Gerakan Membangun Papua untuk edisi-edisi mendatang. Saya Eta Rumngefur pamit, terima kasih, sampai jumpa. Showima Kasumasa.
4: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP Gerakan Membangun Papua bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

sendiri. Ya, baik pendengar setia program Satu Hari Restri di mana saja Anda berada, pukul 11 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi warta, maksud kami dialog interaktif Gerakan Membangun Papua yang disiarkan melalui Pro 1 RRI Biak dan juga di Relay Sekorwil 1 Papua. Ya, baik pendengar, kembali bersama program Satu Hari Serui. Tentu saja kami akan terus menemani Anda dengan sajian-sajian terbaik kami. Dan pendengar, saya Christine Padua, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Dan juga yang saat ini sedang memantau secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar Lintas Serui Siang, Pro 1 RRI Serui masih terus mewarnai ruang dengar Anda. 13 menit sudah kita lalui di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dengan detikan waktu yang terus berjalan di bawah teriknya sang mentari yang begitu memangku semua aktivitas Anda di siang ini. Beberapa rangkuman informasi-informasi Pro 1 RRI Serui kami akan terus menghadirkan untuk Anda sekaligus menambah ruang informasi Anda di Lintas Serui Siang Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Saudara saya Simon Kayai masih terus menemani Anda ya dengan ragam informasi dan juga sejumlah hiburan-hiburan musik yang akan menemani kebersamaan kita.

Ya, pendengar, satu informasi terupdate dari laman rri.co.id menuturkan Ekspres Bahari 99B Docking Marina 3 layani penumpang Waropen yang dilansir dari Kota Serui. Kapal Ekspres Bahari 99B yang selama ini melayani masyarakat dengan rute pelayaran Kepulauan Yapen, Waropen, dan Biak saat ini menjalani proses docking atau perawatan kapal selama kurang lebih 1 bulan. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Waropen, Yohanes Rumabar, mengatakan kapal tersebut menjalani docking di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Selama Ekspres Bahari 99B menjalani perawatan, pelayanan transportasi laut bagi masyarakat tetap berjalan dengan menggunakan kapal pengganti sementara. Yohanes menjelaskan kapal Ekspres Bahari Marina 3 ditugaskan untuk menggantikan sementara pelayanan Ekspres Bahari 99B pada rute pelayaran yang selama ini dilayani. Penggunaan kapal pengganti tersebut dilakukan agar aktivitas dan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi laut antar daerah tetap dapat terlayani selama proses docking berlangsung. Ia menyampaikan Ekspres Bahari 99B dijadwalkan kembali melayani masyarakat pada Oktober 2026 setelah proses docking selesai. Dengan kembalinya Ekspres Bahari 99B, pelayanan pelayaran pada rute Kepulauan Yapen, Waropen, dan Biak diharapkan dapat kembali berjalan seperti sebelumnya. Sementara itu pendengar, Yohanes Rumabar mengatakan harga tiket yang berlaku selama masa pelayanan kapal pengganti masih menggunakan tarif tiket non-subsidi. Dinas Perhubungan Waropen menghimbau masyarakat pengguna jasa transportasi laut untuk menyesuaikan perjalanan dengan jadwal kapal yang tersedia. Selama Ekspres Bahari 99B menjalani proses docking hingga dijadwalkan kembali beroperasi pada Oktober 2026. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id menuturkan Ekspres Bahari 99B Docking Marina 3 layani penumpang Waropen.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan saudara pendengar di mana saja berada. Beberapa rangkuman informasi terupdate akan kembali kami layangkan ya di ruang dengar Anda. Yang mana satu informasi terkait dunia sepak bola dari laman ceposonline.com. Menuturkan 5 striker Persipura pernah menjadi top skor, siap jadi momok menakutkan di Liga 2 Championship Indonesia. Yang dilansir dari kota Jayapura, pendengar, Persipura Jayapura musim ini memiliki lini depan yang sangat menakutkan. Tim berjuluk Mutiara Hitam itu memiliki 5 penyerang yang pernah meraih gelar top skor. Dengan nama-nama striker yang juga memanjang gelar top skor di Liga Indonesia. Nama pertama ada sang kapten Boa Salosa. Kemudian Ramai Rumaki, Kriki Cawor, Lazarus Sinim, dan juga terakhir dikunci Alexander Ferreira. Kelima pemain tersebut pernah meraih sepatu emas pada kompetisi berbeda. Boa Salosa di 3 kali didapuk sebagai top skor pada kompetisi sepak bola kasta tertinggi tanah air. Boci sapaan akrabnya merebut sepatu emas pertamanya di Liga Indonesia musim 2008-2009 bersama Christian Gonzalez dengan 28 gol. Boas kembali meraih sepatu emas kedua di musim 2010-2011 dengan 22 gol. Begitu juga Boas kembali menunjukkan ketajamannya di musim 2013-2014 dengan mencetak 25 gol dan menjadikan dirinya sebagai pemain lokal pertama yang berhasil meraih top skor sebanyak 3 kali. Boa Salosa juga melengkapi gelar top skor dengan 3 kali didapuk sebagai pemain terbaik pada musim yang sama. Meski usia yang sudah di ujung karir, namun ketajaman sang Boa Salosa belum sepenuhnya memudar. Ia masih menjadi ancaman bagi kiper lawan. Pendengar, musim lalu Boa Salosa yang tidak mendapatkan waktu banyak justru mampu mencetak 6 gol bersama Persipura di Liga 2 2025-2026. Berikut pendengar, Ramai Rumaki. Penyerang sayap itu juga merupakan pemain yang memiliki naluri gol sangat bagus. Ramai pernah meraih top skor Liga 2 pada musim 2024-2025. Adik kandung Kevin Rumakik itu sukses mencetak 22 gol selama semusim. Ia menjadi satu-satunya pemain lokal yang bersaing dalam perburuan sepatu emas. Sayang, ketajaman Ramai Rumakik memudar pada musim lalu. Ramai hanya mampu mencetak 4 gol, tetapi Ramai tetaplah ia akan menjadi salah satu penyerang berbahaya yang dimiliki oleh Mutiara Hitam Persipura Jayapura musim ini. Berikut ada Ricky Cawor, pemain asal Merauke itu juga bersinar pada event Pekan Olahraga PON 20-2021 Papua. Ia menjadi striker paling tajam dengan mencetak 11 gol. Penampilan apiknya membuat beberapa klub tanah air kepicut kala itu. Salah satunya Persipura Jayapura yang langsung menyedorkan kontrak satu musim. Ricky Cawor hanya semusim bersama Persipura, kemudian berkelana di beberapa klub seperti Persija Jakarta, PS Sleman, Borneo FC, Barito Putra, dan kemudian pulang berseragam merah hitam. Kehadiran Ricky Cawor kini menambah kedalaman lini serang Persipura Jayapura sekaligus menjadi kesempatan bagi Ricky Cawor untuk tampil satu tim dengan sang idola Boa Salosa. Saudara pendengar, yang berikut adalah Lazarus Sinim, pemain muda yang bersinar pada Liga 4 2025-2026. Lazarus menjadi bintang klub asal Nusa Tenggara Timur, PSN Ngada, yang membawa PSN Ngada promosi ke Liga 3 Indonesia. Lazarus mencetak 10 gol dan menjadi top skor bersama dengan pemain Celebes FC Muhammad Rifki. Berkat tampil gacor bersama PSN Ngada, membuka pintu Lazarus Sinim gabung Persipura Jayapura.
Lazarus memiliki tekad untuk membawa Persipura naik kasta. Rekrutan terakhir, Alexandre Ferreira. Alex sapaan akrabnya melengkapi kedalaman lini serang Persipura Jayapura. Alex juga pernah mencatatkan tinta emas bersama PSB Biak pada Liga 2 musim 2023-2024. Saat itu, Alex membuat kejutan dan debutnya. Ia mengawinkan gelar top skor dengan pemain terbaik Liga 2 bersama PSB Biak. Saat itu, Alex mencetak 19 gol. Terakhir, Alex bermain untuk Barito Putra, namun musim ini kembali ke Papua. Membela Persipura, ia bertekad untuk mengulang kejayaannya Persipura Jayapura. Sang juru taktik Andri Ramawi tentu sangat beruntung memiliki jajaran penyerang yang haus gol. Tinggal bagaimana sang pelatih menyiapkan skuad yang solid. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman ceposonline.com. Menuturkan 5 striker Persipura ini pernah menjadi top skor, siap jadi momok menakutkan di Liga 2. Pendengar setiap program A1 RRI Serui, terima kasih untuk Anda yang masih terus memantau siaran Pro 1 RRI Serui Lintas Serui Siang di edisi Kamis ya, 10 September 2026. Beberapa rangkuman informasi terupdate masih terus kami layangkan untuk Anda menambah agenda informasi Anda di Lintas Serui Siang. Masih dari Jalan Patimura bersama saya, Simon Kayai.

Ya, pendengar setiap program A1 RRI Serui masih dari kawasan Jalan Patimurah di 96,4 MHz. Saudara pendengar, rangkaian hiburan musik dan informasi-informasi terupdate masih terus kami ketengahkan ya di ruang dengar Anda. Satu informasi terupdate kembali kami ketengahkan di ruang dengar Anda pendengar, yang mana dikutip dari laman serwipos.com menuturkan Kapolres Yapen kunjungi Polsek Yapen Timur, perkuat sinergi bersama masyarakat. Yang dilansir dari Kota Serui, pendengar, Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz VLSIK melakukan kunjungan kerja ke Polsek Yapen Timur sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas kepolisian sekaligus memperkuat hubungan antara Polri, pemerintah, distrik, dan masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres didampingi Wakapolres Kabupaten Kepulauan Yapen, Kompol Unding Alimudin, Esos MM, serta Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen, Ibtu Novita Fonataba. Kedatangan rombongan mendapat sambutan hangat dari Kapolsek Yapen Timur, Ibtu Romi MB Huku SH. Bersama jajaran personil dan masyarakat setempat menyambut juga berlangsung secara adat melalui tarian tradisional masyarakat Yapen Timur. Sejumlah unsur masyarakat turut hadir menyambut kunjungan tersebut, di antaranya Kepala Distrik Yapen Timur, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan kinerja serta kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtimas. Dalam agenda tersebut, Kapolres meninjau kondisi personil, sarana dan prasarana kepolisian, serta pelaksanaan tugas dan perkembangan situasi Kamtipmas di wilayah hukum Polres Yap. Maksud kami Polsek Yapen Timur. Kepada personil AKBP Diaritz Vele, menekan pentingnya menjalankan tugas secara disiplin, profesional, bertanggung jawab, dan mengedepankan pendekatan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain memberikan arahan kepada personil, Kapolres juga membuka ruang dialog dengan pemerintah distrik dan para tokoh masyarakat. Berbagai masukan mengenai kondisi keamanan serta persoalan yang menjadi perhatian masyarakat di wilayah Yapen Timur turut disampaikan dalam pertemuan tersebut. Kapolres mengapresiasi sambutan dan dukungan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, keterlibatan pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen warga merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan secara berkelanjutan. Ia berharap komunikasi dan kebersamaan yang telah tergabung dapat terus dipelihara sehingga berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah. Kunjungan kerja Kapolres Kepulauan Yapen bersama rombongan berlangsung dalam suasana yang penuh keakraban, aman, tertib, dan kondusif. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman serwipos.com. Kapolres Yapen kunjungi Polsek Yapen Timur, perkuat sinergi bersama masyarakat.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Saudara, kami jadakan sajian hiburan musik dan informasi yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Siang. Selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dinamika olahraga dan potensi daerah yang akan disiarkan langsung dari Jalan Merdeka Barat, Gedung 45, Jakarta, Pro 3 RRI. Selamat siang dan selamat menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga dan juga disertai potensi daerah dari Pro 3 RRI. Selamat siang, salam sehat selalu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa

0: Phil, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
1: We'll remember this game, yes.
2: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioch diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan. Dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.
4: And I was able to reset and somehow get out of that one.
2: Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dengan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mohsaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan. Nah, persiapannya udah cukup sempurna. Ya, ya. Gimana sih? Ya, pastinya kalau ini dari game pertama saya udah masuk di kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim itu lemah. Ya, pastinya senang lah.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEG untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Save the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjampur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk
1: erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi, dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI, serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Dan semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah pembaca berita khusus jelang HUT RRI ke-81 edisi 10 September 2026. Dan yang membacakan berita nanti adalah juru bicara Densus 88 anti teror Polri. Kemudian bersama dengan tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat. Kami juga akan hadirkan topik perbincangan terkait dengan update pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan Gunung Anak Krakatau. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap pariwisata Indonesia juga menjadi bagian dari topik yang akan kami hadirkan nanti. Selain itu, membangun budaya bugar haornas demi prestasi Asian Games adalah topik kami yang keempat yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita kali ini dalam Indonesia Menyapa Siang Kamis 10 September 2026. Dan sebagai awal dari kebersamaan ini kami akan hadir dengan informasi-informasi menarik dari beberapa daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam video potensi daerah berikut ini.
3: Indonesia Menyapa Siang.
4: Masyarakat di Pulau Terluar Bengkulu di Pulau Enggano memiliki upacara adat untuk menandai berakhirnya masa berkabung bagi keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang meninggal dunia. Upacara tersebut dinamai Buka Pantang. Seperti apakah upacara Buka Pantang ini? Kami akan ajak Anda menyimak informasi yang disampaikan oleh reporter Aisyah Dini Haryanti dari RRI Bengkulu berikut ini.
5: Setiap daerah di Indonesia memiliki beragam tradisi. Bukan sebuah kebiasaan, namun merupakan sebuah identitas dan cerita dari sebuah suku. Di episode kali ini, saya akan mengajak pemirsa dan juga pendengar untuk melihat secara langsung tradisi pantang atau tradisi berkabung yang selalu dijaga oleh masyarakat di Pulau Terluar Enggano. Berikut liputannya. Pulau Enggano merupakan salah satu pulau terluar yang ada di Provinsi Bengkulu. Pulau yang berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Namun, siapa sangka, pulau yang memiliki 6 desa dan 6 suku ini memiliki beragam macam tradisi yang tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakatnya. Salah satunya ialah tradisi pantang atau tradisi berkabung. Tradisi pantang ini dilakukan jika ada masyarakat Enggano yang meninggal dunia. Koordinator Kepala Suku Enggano, Mislon Kaitora mengatakan, dalam tradisi pantang ini, masyarakat Enggano dilarang menggelar acara pernikahan, pesta, hingga pertunjukan musik. Jika ada masyarakat yang melanggar aturan selama masa pantang berlangsung, maka akan dikenakan denda adat.
6: Di kita hari ini acaranya kita sedang melaksanakan pelepasan pantang. Lebih kurang 20 hari yang sudah ada warga adat suku Karubi meninggal. Jadi waktu itu ditegakkanlah bendera pantangan. Jadi artinya Pulau Enggano sedang bergabung lebih kurang 20 hari. Iya, memang kurung-kurung tradisi.
5: Biasanya, pada pelaksanaan Buka Pantang, masyarakat Enggano akan menggelar berbagai ritual seperti yang dilakukan saat ini. Terlihat, masyarakat sedang berkumpul di rumah duka untuk melaksanakan upacara Buka Pantang. Lantaran dalam Buka Pantang kali ini, yang meninggal adalah kepala suku, upacaranya berlangsung lebih banyak dan lebih lama. karena sekaligus akan melantik kepala suku yang baru. Dalam tradisi Pantang, uang disebut-sebut sebagai alat sakral. Terlihat banyaknya tradisi ritual yang menggunakan uang sebagai sarananya. Karena yang berduka saat ini adalah kepala suku, upacara buka pantang ditutup dengan arak-arakan warga yang membawa hasil bumi seperti ubi, keladi, pisang, kelapa, serta makanan sakral masyarakat Pulau Enggano, yakni salai penyu. Semuanya diarak oleh warga sambil diiringi dengan tiupan trompet yang terbuat dari kerang atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Enggano dengan kamiu. Setelah diarak, salai penyu dan hasil bumi tersebut disusun rapi, lalu diberikan tarian ritual khusus oleh kepala-kepala suku dan warga yang hadir. Tarian ini dilakukan dengan berpegangan tangan sambil melantunkan syair-syair dengan menggunakan bahasa Enggano. Setelah ritual tari-tarian dan pengukuhan kepala suku yang baru usai, barulah seluruh tamu yang hadir dalam ritual buka pantang dipersilahkan menyantap hidangan yang sudah disiapkan. Salah seorang warga Pulau Enggano, Aguril, mengatakan dari beragam rangkaian buka pantang tersebut, terdapat satu hal yang menarik, yakni setiap tamu yang hadir diperbolehkan untuk membawa piring atau gelas yang disuguhkan sebagai wadah makanan dan minuman. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud penghargaan terhadap ahli rumah duka.
7: Dan untuk tradisi ini juga, ada ketika kita yang mengikuti kegiatan ini, kita diperbolehkan membawa, ketika nanti ada instruksi dari kepala suku, kita boleh membawa peralatan yang ada di depan kita, yang kita gunakan tadi, misalkan piring, gelas. Nah, itu boleh kita bawa pulang, menjadi hak milik kita.
5: Bagi warga Pulau Enggano, tradisi ini bukan sekedar ritual, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada arwah yang telah pergi dan menjadi pengingat kuat antara sesama suku dan generasi penerus. Sebuah kearifan lokal yang hidup dalam kesederhanaan namun syarat akan makna. Tradisi bukan hanya tentang masa lalu, namun tradisi adalah identitas yang harus terus hidup selama masih ada yang menjaga dan mewariskannya. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat di pulau terluar Enggano membuktikan bahwa warisan leluhur terus dilestarikan. Saya Aisyah Dini Haryanti pamit undur diri, sampai jumpa.
4: Pantai Gaseng di kawasan Tanjung Siambang, Dompak Tanjung Pinang menjadi salah satu destinasi wisata pesisir alternatif dengan fasilitas yang terus dikembangkan. Pandu Agnianto dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
8: Baiklah pendengar RRI di mana saja Anda berada, kembali lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam liputan potensi daerah. Kali ini saya berada di salah satu wisata Kepulauan Riau, berada di Pulau Dompak, Tanjung Pinang, untuk menelisik potensi Pantai Gaseng, destinasi favorit masyarakat yang menawarkan panorama pesisir asri dan ruang rekreasi keluarga yang terus berkembang. Seperti apa daya tariknya dan pengembangannya? Mari ikuti terus.
9: Di tengah kesibukan masyarakat di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, terdapat destinasi wisata pesisir yang menawarkan suasana pantai sekaligus fasilitas yang cukup lengkap. Pantai Gaseng di kawasan Dompak, Tanjung Pinang menjadi salah satu pilihan wisata alternatif bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana pantai tanpa harus bepergian jauh ke daerah lain. Owner Pantai Gaseng, Hamdan, mengatakan salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah area parkir yang luas sehingga pengunjung tidak kesulitan menempatkan kendaraan. Selain itu, pengelola juga berupaya menjaga kebersihan kawasan pantai dan menyediakan sekitar 40 pondok atau gazebo bagi pengunjung. Untuk menjaga kebersihan, pengelola Pantai Gasing saat ini mempekerjakan 3 orang yang bertugas membersihkan kawasan pantai, menangani sampah, serta memastikan fasilitas toilet tetap terjaga. Kedepan, jumlah tenaga kebersihan dan pengelolaan kawasan akan disesuaikan dengan perkembangan pantai. Hamdan menjelaskan, Pantai Gasing dikembangkan sebagai destinasi wisata alternatif bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang. Pengelola berencana menambah sejumlah fasilitas, mulai dari ruang kegiatan, taman bermain anak, hingga area luar ruang yang lebih luas.
10: Tujuan pertama kami buat Pantai Gasing ini adalah pantai alternatif untuk warga Kota Tanjung Pinang khususnya yang ingin berwisata, mereka tak jauh-jauh lagi main ke Bintan. Jadi kami berusaha untuk melengkapi penunjang kebutuhan warga.
9: Keberadaan Pantai Gasing tur memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sejumlah pelaku usaha kecil memanfaatkan kawasan wisata tersebut untuk menjual makanan dan minuman termasuk otak-otak, kue, serta hasil tangkapan laut yang kemudian dapat ditampung oleh pengelola. Pantai Gasing juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, khususnya pemuda dan pemudi di sekitar kawasan Tanjung Siambang. Mereka yang masih kuliah maupun belum memiliki pekerjaan dapat bekerja di kawasan wisata tersebut.
10: Gasing alhamdulillah dilihat banyak warga sekitar yang juga bisa mengambil manfaat dan dengan keberadaannya, salah satu para dagang kecil yang menjual otak-otak, yang menjual kue-kue, kemudian yang menjual hasil tangkapan laut mereka. Mereka bisa langsung menjual ke kami, kami siap menampung. Kami menggunakan warga lokal, khususnya anak-anak Tanjung Siambang lah, pemuda-pemudi yang masih kuliah, yang belum ada kerja, mereka bisa kerja di sini.
9: Hamdan menyebutkan jumlah kunjungan ke Pantai Gasing dapat mencapai sekitar 1.000 orang dalam satu bulan. Antusiasme masyarakat juga nilai terus meningkat, terutama pada akhir pekan ketika berbagai kegiatan masyarakat, instansi pemerintah maupun komunitas digelar di kawasan pantai. Kedepan, pengelola berharap Pantai Gasing dapat terus berkembang menjadi salah satu destinasi wisata pesisir unggulan di Tanjung Pinang. Pengelola juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan pantai tersebut sebagai ruang rekreasi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga sekitar. Keindahan Pantai Gasing di Pulau Dompa ini menjadi bukti nyata kekayaan potensi wisata pesisir yang dimiliki Tanjung Pinang. Dengan pengelolaan yang optimal, destinasi ini tentu siap menjadi magnet pariwisata baru di Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita.
4: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat fasilitas olahraga di sekolah rakyat dengan momentum Hari Olahraga Nasional ke-43. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan, sebanyak 25 sekolah rakyat kini dilengkapi lapangan sepak bola berstandar internasional dan jogging track. Lapangan berukuran 105 x 68 meter itu dilengkapi sistem drainase serta rumput khusus untuk menunjang kenyamanan dan keamanan siswa. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendorong pola hidup sehat sekaligus menumbuhkan sportivitas, disiplin, karakter, dan potensi olahraga para siswa. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Dengan memanfaatkan media sosial serta berbagai strategi pemasaran lainnya, usaha rumahan Edak Tigan di Teluk Dalam, Nias Selatan terus berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dan cerita selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Stasiun Produksi Nias Selatan, Ano Verlis Hulu berikut ini.
12: Pendengar, usaha kecil seperti usaha rumahan ini setiap tahun terus bermunculan seiring dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk mencoba hal-hal yang baru. Selain itu, usaha rumahan ini juga bisa menjadi sumber penghasilan sampingan yang menjanjikan, apalagi kalau didasari dengan kecintaan untuk melakoni usaha tersebut.
13: Usaha yang ditekuni Ananda Tarigan ini memang terbilang baru. Bermodalkan hobi memasak, ia memulai usahanya secara perlahan dengan modal pas-pasan dengan nama Eda Tigan. Saat ini ia menjual 3 jenis jajanan saja, yaitu dimsum, risol, dan es mambo. Selain itu, Ananda menjual jamu yang ia racik sendiri. Namun keaktifannya di media sosial menjadi salah satu penyebab usaha yang baru berjalan sekitar 6 bulan ini sudah dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Tidak hanya untuk promosi, Ananda menjadikan aktivitasnya saat memasak atau mempersiapkan bahan-bahan sebagai materi konten media sosialnya.
14: Menurut saya, strategi yang harus ya oleh semua UMKM dari yang menengah ke bawah sampai menengah ke atas, pertama pertahankan rasa, yang kedua gunakan sosial media sebagai bahan untuk promosi. Iya, awalnya kan jadi kalau kita bisa, kalau jualan pasti dapat duit, ya kan. Tapi kalau kita bisa menghasilkan 2 sumber cuan dari satu pekerjaan, kenapa tidak? Itulah makanya saya jualan sambil ngonten, karena dari Facebook juga puji Tuhan dibayar.
15: Oh, dapat.
14: Iya.
15: Tapi memang hobi juga.
14: Hobi ya. Kak. Kalau saya nggak tahu ya, saya ini orang yang suka seni, seni. Jadi dari proses editing, take video, fotografer, saya suka. Jadi kalau untuk orang biasanya kalau masak sambil ngonten itu agak ribet, malas, jadi kita nggak mau masak ya. Tapi itu adalah salah satu kesenangan bagi saya pribadi sih.
13: Di samping aktif di media sosial, perempuan yang sehari-harinya bekerja sebagai ibu rumah tangga ini juga melakukan strategi lainnya dalam mengembangkan usaha yang berlokasi di Jalan Sudirman Teluk Dalam Nias Selatan tersebut, seperti menerima layanan pesan antar serta menjual 1 paket makanan dengan bonus tambahan. Keinginannya untuk mencoba resep baru lalu menyesuaikan dengan rasa yang ia inginkan menjadi modal lainnya yang ia manfaatkan untuk terus mengembangkan usaha yang hingga kini masih ia kerjakan seorang diri tersebut. Di tengah persaingan usaha sejenis, ia berharap makanan dan minuman yang ia jual tetap mendapatkan tempat khusus di hati para pelanggannya.
12: Ya pendengar, demikian potensi daerah dari stasiun produksi RRI Nias Selatan. Saya Noverly Sulu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan kini kami akan ajak Anda untuk melihat dari dekat keasrian alam air terjun SKPC Subuh Salam di Provinsi Aceh bersama dengan reporter RRI Stasiun Produksi Singkil, Juprianto.
16: Baik pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan menilik bagaimana keindahan pemandian air terjun SKPC di Kecamatan Penanggalan, Kota Subuh Salam. Air terjun atau pemandian SKPC ini merupakan air yang masih asri, alami, yang masih diminati masyarakat dari Kota Subuh Salam dan luar Kota Subuh Salam. Bagaimana keindahannya, ikuti perjalanan kami.
17: Pemandian air terjun SKPC yang berlokasi di Desa Penutungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subuh Salam, merupakan tempat wisata asri yang sangat cocok untuk melepas penat dari rutinitas. Akses menuju lokasi pemandian ini juga terbilang sangat mudah dan bersahabat. Bagi Anda yang berada di pusat Kota Subuh Salam, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit saja. Perjalanan yang singkat ini tentu menjadi nilai tambah terutama bagi keluarga yang ingin berlibur tanpa perlu lelah di jalan. Pengunjung juga hanya perlu membayar tarif parkir kendaraan yang sangat terjangkau, yaitu Rp10.000 untuk kendaraan roda 4 dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 2. Setelah itu Anda sudah bisa menikmati seluruh keindahan alam yang disajikan sepuasnya. Para pengunjung tidak perlu merasa khawatir akan adanya biaya tambahan yang tak terduga. Di lokasi wisata air terjun SKPC ini, dipastikan tidak ada sama sekali kutipan atau pungutan biaya lain selain dari retribusi parkir. Suasana di air terjun SKPC terasa sangat sejuk karena paduan aliran sungai dan air terjun mengalir di balik rimbunnya pepohonan hijau. Udara segar dan airnya yang dingin dijamin bakal bikin Anda betah berlama-lama dan enggan beranjak pulang.
18: Air terjun di SKPC ini bagus ya. Kita sering mandi ataupun berkunjung ke SKPC ini. Ada beberapa air terjun tempat pemandian yang biasa dikunjungi di SKPC ini. Selain daripada alamnya yang masih asri, bagus. Jadi hal itu menarik simpati daripada ataupun minat ya, ataupun minat wisata-wisata luar lokal ataupun non-lokal Kota Surabaya untuk selalu berkunjung ke SKPC ini. Keistimewaan SKPC ini itu daerahnya dekat dari perkotaan dan airnya alami, ya sehingga setiap hari selalu ramai dikunjungi, terutama dari siang sampai ke sore.
17: Uniknya di sini juga terdapat beberapa titik air terjun yang terhubung langsung dengan aliran sungai di sekitarnya. Hal ini menciptakan banyak spot foto yang sangat estetik dan menarik, menjadikannya surga kecil bagi para pecinta fotografi maupun penikmat pemandangan alam.
19: Demikian Juprianto dari Kota Sebelu Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri video potensi daerah untuk siang hari ini. Esok hari kembali dapat Anda ikuti cerita-cerita menarik lainnya dari berbagai daerah dalam video potensi daerah.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau ada bersin dalam durasi...
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Seru, terima kasih Anda masih setia memantau siaran Pro Satu RRI Seru melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming di RRI Digital, stasiun Pro Satu RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar di mana saja berada, sesaat lagi kami akan mengajak perhatian Anda menyimak penyampaian warta berita lintas Serui sore Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Selamat sore untuk Anda, salam sehat selalu, selamat beraktivitas dan salam kekompakan via udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya Mika Runaweri, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kepulauan Nyapeng, Provinsi Papua. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang berulang tahun pada tanggal 11 September 2026.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Patimura. Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Sore untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Menghadirkan informasi penting dan aktual diantaranya. Sambut Harhubnas 2026. UPP Serui buka gerai EPAS kecil bagi nelayan. Ajang sana berbagi kasih warnai peringatan HUT RRI ke-81 di Panti Asuhan Wahyu Ilahi dan Mawar Saron Serui. Saudara, dua topik berita utama ini akan kami warnai bersama berita-berita lainnya dalam Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Bersama saya, Simon Kayai.

0: Berita pertama pendengar, sambut Harhubnas 2026, UPP Serui buka gerai EPAS bagi nelayan. Laporan Cindy Faidiban.
1: Kami dari kantor unit. Menyambut Hari Perhubungan Nasional 2026, kantor unit penyelenggara pelabuhan UPP Kelas 2 Serui membuka gerai EPAS kecil bagi masyarakat nelayan pemilik perahu dan speedboat di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Layanan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong legalitas kapal nelayan sekaligus meningkatkan keselamatan pelayaran. Kepala UPP Kelas 2 Serui Fotoni mengatakan pendaftaran gerai EPAS kecil telah berlangsung selama 2 hari, yakni 7 dan 8 September 2026. Proses layanan memasuki tahap pengisian dan perlengkapan dokumen untuk penyelesaian penertiban PAS kecil.
2: Hari ini kami dari kantor unit penyelenggara pelabuhan Kelas 2 Serui menyelenggarakan satu kegiatan di tengah masyarakat, yaitu berupa kegiatan pelayanan gerai EPAS kecil nelayan perahu dan juga speedboat yang ada di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, kegiatan ini sudah berlangsung selama 2 hari, yaitu dari tanggal 7 dan tanggal 8 kemarin. Dan kita hari ini dalam tahapan
1: Tony menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional yang diperingati setiap 17 September. Pelaksanaan layanan juga dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya Dinas Perikanan Kelautan, serta memanfaatkan data nelayan di Kota Serui.
2: Dokumen dan lain sebagainya, finishing penerbitan EPAS kecil. Jadi kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka menyemarakkan Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 yang akan berlangsung tanggal 17 September bulan ini. Kegiatan ini juga kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam ini perikanan dan kelautan dalam rangka penataan data-data nelayan yang ada di sekitar.
1: Fotoni mengatakan untuk sementara layanan gerai EPAS kecil dilaksanakan di Kota Serui. Kedepan pihaknya berencana kembali membuka layanan serupa dengan kota yang lebih besar agar semakin banyak masyarakat nelayan dapat memperoleh legalitas kapal. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar Rajang Sana berbagi kasih warnai peringatan Hari HUT RRI ke-81 di Panti Asuhan Wahyu Ilahi dan Mawar Saron Serui. Berikut laporan Riki Aritonang.
3: Mudah-mudahan dengan kita berbagi ini semoga bermanfaat untuk penerima, minimal meringankan untuk kebutuhan pokok mereka.
4: LPP RRI Serui melaksanakan program Anjang Sana Berbagi Kasih dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun di Panti Asuhan Mawar Saron Kandowarera dan Wahyu Ilahi Maridei, Rabu 9 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen RRI dalam mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Kepala Stasiun LPP RRI Serui, Narmo SE, berharap bantuan berupa paket sembako hasil patungan dari angkasawan RRI Serui dapat membantu meringankan kebutuhan kedua panti asuhan tersebut.
3: Ulang tahun RRI yang ke-81, kita ajang sana ke Panti Asuhan Wahyu Ilahi. Mudah-mudahan dengan kita berbagi ini semoga bermanfaat untuk penerima, minimal meringankan untuk kebutuhan pokok mereka. Untuk tahun ini kita memang ada dua yang kita bantu. Yang satu Mawar Saron yang ada di Rando Werera.
4: Sementara itu Ketua Yayasan Panti Asuhan Wahyu Ilahi Sahida Alting mengatakan saat ini panti asuhan tersebut memiliki 20 anak asuh yang didampingi 6 pengasuh aktif. Ia berharap bantuan dan dukungan tersebut tidak putus di tengah jalan, mengingat panti asuhan yang berdiri sejak 2005 itu belum memiliki donatur tetap.
5: Jumlah anak-anak yang ada di Panti Asuhan Wahyu Ilahi berjumlah 25 anak, pengasuhnya 6 pengasuh. Ada yang SD, ada yang PAUD, ada yang SMA. Kalau
6: kita jujur saja bahwa kami tidak punya pendapat tetap.
7: Harapan kami atas nama Bunda Suhan, semoga bantuan ini tidak hanya sampai di sini, tapi kalau bisa berlanjut, karena memang kebutuhan anak-anak di sini tuh sangat banyak.
4: Program Anjang Sana RRI Berbagi Kasih diharapkan dapat memperkuat kepedulian sosial serta menghadirkan manfaat bagi anak-anak di kedua panti asuhan tersebut. Ricky Aritonang melaporkan.
0: Pendengar, PDAM Yapen menghimbau masyarakat tetap tenang, penemuan mayat tidak berkaitan dengan pemadaman air. Berikut laporan Cindy Faidiban.
1: Perunda Perusahaan Umum Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Kepulauan Yapen menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mengaitkan kasus penemuan mayat di kawasan Jalan Hantua Bukit Toraja dengan pemadaman layanan air minum. Direktur Perundap Air Minum Kabupaten Kepulauan Yapen Yosias Ambukari menegaskan bahwa penemuan mayat yang terjadi pada 7 September 2026 tersebut tidak memiliki kaitan dengan pemadaman air yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Hal tersebut disampaikan Yosias Ambukari saat ditemui di ruang kerjanya.
8: Yang terjadi kecelakaan itu memang itu anak dari Mantembo, tapi tidak ada hubungan dengan pemalangan. Berapa masyarakat pagi datang ke rumah saya, kami minta supaya air itu dipadang, dipalang. Dia bilang hubungan apa? Kalau mau dipalang, lalu itu unsur apa? Lalu sudah ketemu yang bunuh yang bersangkutan, kan dulu.
1: Yosias mengatakan kasus penemuan mayat tersebut hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Karena itu masyarakat diimbau tidak mempercaya informasi atau isu mengaitkan kasus tersebut dengan gangguan pelayanan air minum PDAM. Ia membenarkan bahwa jenazah yang ditemukan tersebut diketahui berasal dari Kampung Yapan, Distrik Anoterai. Namun menurutnya asal korban tidak ada hubungannya dengan gangguan distribusi air bersih oleh PDAM.
8: Imbauan saya kepada masyarakat Kota Silui dan sekitarnya, apabila mendengar informasi hubungan antara kematian adik kami yang meninggal di Jalan Antua, tidak ada hubungan dengan pemalangan air minum, pemalangan sumber-sumber kita. Tetap pelayanan tetap jalan 24 jam. Sehingga kalau ada informasi yang muncul di...
1: Yosias menjelaskan apabila terjadi pemadaman atau gangguan aliran air, hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor teknis termasuk pergantian aliran sesuai jadwal maupun kondisi cuaca. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui. Saudara, kita beralih pada informasi lainnya. Pendengar, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan selamat Dirgahayu RRI yang ke-81 tahun. Semoga RRI menjadi media terpenting dan terpercaya di seluruh Indonesia. Berikut laporan Hengki Wapai.
9: Saya Mika Runaweri, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kepulauan Yapen, Provinsi Papua.
10: 81 tahun Radio Republik Indonesia bukan usia yang singkat. Sejak detik-detik proklamasi, RRI telah menjadi saksi sejarah menyambung suara kemerdekaan dan pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan pesan, teruslah menjadi lembaga penyiaran publik yang independen, netral dan terpercaya. Di era digital dan banjir hoax ini, kami berharap RRI telah menjadi penjernih informasi, perekat pemersatuan dan suara rakyat kecil di pelosok Papua yang sulit dijangkau internet. Kami merasakan kehadiran RRI di seluruh Indonesia, khususnya RRI Serui, telah membantu pemerintah menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, kesehatan dan kebencanaan serta informasi penting lainnya sampai ke kampung-kampung. Hal ini disampaikan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Mika Runaweri menyampaikan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026.
9: Saya Mika Runaweri, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang berulang tahun pada tanggal 11 September 2026. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi media penting dan media terpercaya bangsa untuk menyampaikan dan menyajikan berita-berita penting dan berita-berita edukasi bagi seluruh masyarakat bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jayalah Radio Republik Indonesia, jayalah bangsaku, sekali di udara, tetap di udara.
10: Di akhir ucapan kesan, Mika Runaweri menyampaikan bahwa RRI adalah teman setia masyarakat, suaranya mengudara, mengedukasi, menghibur, dan mempersatukan. Jaya selalu RRI. Selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81, 11 September 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Hengki Wapai melaporkan.
0: Selepas itu pendengar, Ketua Asosiasi Petani Kakao Kabupaten Kepulauan Yapen mengharapkan kepada para petani agar terus menanam pohon kakao. Berikut Hengki Wapai kembali menurunkan laporannya.
10: Hal itu dikatakan Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen Gasper Samai SE ketika ditemui RRI di kediamannya belum lama ini menyampaikan kepada masyarakat petani di 15 distrik Kabupaten Kepulauan Yapen, jika yang masih memiliki tanaman pohon kakao di kebun, hendaknya tanaman kakao dibersihkan, dipangkas serta diberi pupuk, sehingga ke depan pohon kakao tersebut menjadi bank yang hidup dan menghasilkan uang bagi keluarga petani. Kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, meskipun terjadi efisiensi anggaran secara nasional dan pembayaran utang daerah, bukan berarti petani kakao di daerah ini terus dibiarkan begitu saja, melainkan mereka juga perlu diperhatikan dalam hal ini program pendampingan dan biaya pemeliharaan tanaman kakao. Dikatakan Ketua Asosiasi Petani Kakao Kabupaten Kepulauan Yapen Gasper Samai menyampaikan bahwa tanaman kakao rakyat yang tersebar di 15 distrik Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 631 hektar dengan jumlah petani pekebun 3.131 kepala keluarga. Dari jumlah luas areal tanaman kakao tersebut, masing-masing 209 hektar tanaman kakao yang belum menghasilkan dan 16 hektar tanaman kakao yang menghasilkan. Saat ini harga biji kakao terus melonjak naik dan diperkirakan harga biji kakao kering naik menjadi 500 per kilogram. Hengki Wapai melaporkan.

Demikian pendengar, laporan dari Hengki Wapai tadi terkait Ketua Asosiasi Petani Kakao Kabupaten Kepulauan Yapen mengharapkan kepada para petani agar terus menanam pohon kakao. Maka berakhirlah sudah penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Mewakili kru yang bertugas sore ini, saya Simon Kayai di balik kaca Anas Hafid mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Selamat sore, salam sehat selalu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, Anda masih bersama program 1 RRI Serui dan 48 menit sudah kita lalui dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Jadi sela-sela hiburan menemani ruang dengar Anda dalam deretan musik dangdut, menemani kebersamaan kita. Kami juga menghadirkan berbagai informasi diantaranya terkait dengan perayaan HUT IKT ke-54 tahun, melaksanakan jalan santai Yapen Meria beserta peserta antusias rebut beragam hadiah. Ya pendengar, suasana penuh kebersamaan mewarnai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-54 IKT atau Ikatan Keluarga Toraja Kepulauan Yapen. Dan dalam memeriahkan momentum tersebut, panitia menggelar jalan santai berhadiah yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 9 bulan 9 tahun 2026. Kegiatan yang digelar sehari menjelang puncak HUT IKT ke-54 itu diikuti keluarga besar IKT bersama masyarakat umum dan juga turut hadir penjabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Cifrianus Justus Mambai, perwakilan Forkopimda, juga pimpinan organisasi perangkat daerah serta perwakilan badan usaha milik daerah atau BUMD.

Iya, pendengar, antusias peserta terlihat sejak kegiatan dimulai dan jalan santai tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan dan juga silaturahmi antara keluarga besar IKT dengan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Iya, semara kegiatan semakin terasa saat panitia mulai melakukan pengundian berbagai hadiah dan sejumlah hadiah menarik disiapkan bagi peserta yang beruntung, mulai dari peralatan rumah tangga hingga hadiah lainnya. Ekspresi kegembiraan pun terlihat dari para peserta ketika nomor undian diumumkan dan seorang anak bahkan terlihat melompat kegirangan setelah nomor yang dipegangnya disebut sebagai salah satu pemenang. Kebahagiaan serupa juga dirasakan oleh tenaga kesehatan yang berhasil membawa pulang hadiah berupa kulkas 2 pintu dan momen tersebut menambah semarak suasana jalan santai berhadiah yang menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian HUT ke-54 IKT Yapen. Ya, usai pelaksanaan jalan santai, rangkaian pengundian hadiah kemudian dilanjutkan di tongkonan dan kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dengan peserta dan keluarga besar IKT menikmati seluruh rangkaian acara yang telah dipersiapkan panitia. Ketua IKT Kabupaten Kepulauan Yapen, Roy Palunga, mengatakan jalan santai berhadiah merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari kemeriahan HUT atau peringatan HUT IKT. Ya, dan menurutnya kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menghadirkan suasana perayaan yang dapat dirasakan seluruh warga IKT di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Untuk seluruh rangkaian tersebut akan bermuara pada puncak peringatan HUT ke-54 IKT Kepulauan Yapen yang dilaksanakan pada hari ini Kamis 10 September 2026 malam, dan puncak perayaan dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 waktu Indonesia Timur melalui ibadah pengucapan syukur yang dipusatkan di Tongkonan. Ya, ibadah tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar IKT Yapen untuk mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan 54 tahun keberadaan masyarakat Toraja di Kabupaten Kepulauan Yapen, sekaligus memperkuat komitmen menjaga persaudaraan, kebersamaan, dan kerukunan bersama seluruh masyarakat di Tanah Yapen. Ya, pendengar, itu informasi terkait dengan jalan santai HUT ke-54 IKT Yapen meriah, peserta antusias rebut beragam hadiah. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya setelah kita dengarkan kembali beberapa nomor lagu dangdut berikut ini ke ruang dengar saudara.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Ya, saudara pendengar, 4 menit sudah kita lalui dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kita beralih pada informasi selanjutnya terkait dengan pengawasan DPRK Yapen terkait dengan pembangunan rumah jembatan timbang diminta berkualitas dan tepat anggaran.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
6: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
5: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
6: Nah, itu bagus. Setuju.
7: Jangan, Rani mau belajar.
5: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
7: Ih.

Dan fakta bahwa pada 25 ribu anak usia 6-12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15-30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu pembangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Baik, pendengar, pukul 16 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur dan kita beralih pada informasi terkait dengan anggota DPRK Kepulauan Yapen, Fredolin Warkawani, melakukan pengawasan langsung terhadap pembangunan rumah jembatan timbang di wilayah Maridei, Batu 2. Kunjungan lapangan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan, ketentuan teknis serta tujuan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Ya, pembangunan rumah jembatan timbang merupakan program Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Yapen melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan tersebut menggunakan dana otsus tahun anggaran 2026 dengan masa pelaksanaan selama 120 hari kalender. Fredolin juga mengatakan kunjungan lapangan merupakan bagian dari tanggung jawab DPRK dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, dan menurutnya, fungsi pengawasan DPRK tidak hanya berkaitan dengan penggunaan dana otsus, tetapi juga mencakup seluruh anggaran yang bersumber dari APBD Kepulauan Yapen. Iya, Fredolin juga berharap pembangunan rumah jembatan timbang ini nantinya dapat mendukung sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan keberadaan sarana tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pengelolaan sampah sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan. Ia pun juga menegaskan bahwa pembangunan fasilitas publik harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan serta kehidupan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Yaitu informasi terkait dengan pengawasan DPRK Yapen, pembangunan rumah jembatan timbang diminta berkualitas dan tepat anggaran.

Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cita atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Saudara pendengar, pukul 17 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur dan kami sudahi saja rangkaian hiburan dari album Dangdut menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Dan selanjutnya kami nantikan rangkaian informasi atau acara mendatang, yaitu Beranda Asta Cita Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama Pro 1 RRI Serui.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Serui mempersembahkan feature Perjuangan Hidup. Jual pinang kecil, berbuah besar.
1: Walaupun petani atau jualan pinang, dari hasil itulah kakak dia bisa honor di rumah sakit daerah Serui. Terus saya juga bisa jadi guru SD, honor di SD Katolik.
2: Mama capek dulu jualan di pasar. Mama tak ada makan, kita istirahat dengan berdua. Tapi mama cuma pikir kamu, berdua untuk anak-anak.
0: Di tengah keramaian pasar dan bisingnya kendaraan yang melintas, tepat di depan pasar tradisional Aroro Iroro Serui, tampak seorang wanita.
3: Baik, saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda dan kita akan mengikuti Beranda Cita yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kareba, Pak Akmal?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja, Pak.
0: Baik-baik
1: aman
0: saja.
1: Terkendali.
0: Aman terkendali ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
1: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih apa namanya boleh dikata bahwa penggunaan

0: tambang kimia itu masih tinggi, Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu. Bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian apa namanya pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak di apa namanya kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di apa namanya di hulunya nanti apa di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
1: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan Pak?
0: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini tentu dia sudah bisa melihat Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep apa namanya produksi dulu minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya. Tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas tentu dengan penggunaan apa namanya adaptasi terhadap teknologi digital itu yang kita harapkan seperti itu.
1: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh Pak?
0: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Ya salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
1: penggunaan drone ya. Itu manfaatnya ya, apa itu, fungsinya?
0: Ya itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer seperti itu. Ya termasuk memupuk kita gunakan. Ya kan pakai remote itu Pak.
1: Iya benar-benar.
0: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
1: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya Pak ya.
0: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu Pak.
1: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
0: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade Pak. Ditekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan apa namanya brigade pangan ini yang dikelola oleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang Pak mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana apa namanya petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilot project ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
1: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan Pak atau mungkin
0: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana apa namanya petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan apa namanya mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Ya, dengan fasilitas yang ada seperti itu.
1: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih Pak untuk mendukung para petani milenial ini?
0: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas Pak. Yeah. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
2: Beranda Astacita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
4: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifikasi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPRD Nabire.
2: Beranda Astacita.
3: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
4: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Mm-hmm. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda membuat dari pemerintah pusat, ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000, ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya, ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah, untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah, itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial ke depannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya, rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah horti sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Yeah. Nah, cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak apa namanya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Yeah. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih pertama, kalau bukan kita yang melakukan kegiatan apa namanya melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Yeah. Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap dipanggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk

0: RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Astacita.
2: Peringkat persatu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja udah gagal. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tebu. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung, benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
1: Kami 50% itu pakai Hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Pengurai misalnya seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% Hayati,
2: hanya
1: susah.
2: Ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Madidasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Asta Cita produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pendengar Persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Baik, saudara pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Beranda Asta Cita Nasional yang disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Meliputi RRI Makassar, juga ada RRI Nabire, RRI Palu, dan RRI Singaraja. 51 menit sudah kita lalui dari pukul 17 dan menemani ruang dengar saudara. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami jelang azan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar, hutan sangat erat kaitannya dengan kehidupan semua makhluk hidup, terutama manusia. Tanpa hutan yang hijau, maka kehidupan makhluk hidup punah perlahan. Tahukah Anda, peran hutan tidak hanya sekedar menghadirkan oksigen, tapi memiliki manfaat yang kompleks dan erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup manusia. Dan bila hutan dirusak, maka manusialah yang terdampak selain makhluk hidup yang lain. Beberapa dampak kerusakan hutan yang mengancam kehidupan manusia yaitu menurunkan kualitas udara. Pendengar, hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan oksigen O2. Hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Namun banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen. Sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan, akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Pendengar, ternyata penyebab banjir yang sering membingungkan, salah satunya adalah penebangan hutan. Semakin maraknya penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. Karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon. Selain itu, bencana kekeringan merupakan bencana yang tidak bisa dihindari. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Pendengar, tanah longsor menjadi bencana yang menakutkan karena tidak sedikit menelan korban jiwa. Pendengar, tumbuhan dan pohon di area hutan akan menjadi penguat struktur tanah. Jadi saat terjadi hujan deras, air tidak langsung mengenai tanah sebab akar pohon akan menjadi penyerap air hujan. Namun kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Selain itu, dampak kerusakan hutan yang parah adalah terganggunya siklus air. Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit.

Pendengar, demikian beberapa dampak kerusakan hutan akibat dari perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Hindari lakukan aktivitas yang berdampak terjadinya pengerusakan hutan.

Pendengar, pengobatan tradisional di tengah modernisasi saat ini masih terus diburu sebagai pengobatan alternatif selain pengobatan medis. Berbagai jenis tanaman obat diramu untuk pengobatan seperti menggunakan akar, buah, biji, kulit pohon, daun, dan bunga dari jenis tanaman obat. Pengobatan tradisional menggunakan tanaman obat biasanya diramu untuk diminum, dihirup, atau digosok pada bagian tubuh yang sakit. Khasiat tanaman obat memang tidak dapat disangkal, terbilang sangat mujarab. Selain itu, harganya murah, mudah didapat, dan proses meramunya sangatlah sederhana dengan peralatan seadanya. Itulah kenapa pengobatan tradisional tanaman obat ini menjadi pilihan bagi masyarakat lokal. Pendengar feature budaya, pengobatan tradisional yang dikenal di setiap daerah pasti berbeda. Dari sebutan tanaman obatnya dan cara pengobatannya, walaupun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk penyembuhan. Nah, terkait dengan pengobatan tradisional, tanaman obat yang sudah digunakan oleh orang-orang terdahulu, tim Future Budaya mengajak Anda untuk menyimak salah satu pengobatan alternatif tanaman obat yang cukup dikenal di Kabupaten Kepulauan Yapen karena khasiatnya dan cara pengobatannya yang unik. Kami hadirkan dalam Future Budaya dengan judul Pengobatan Tanaman Obat Daun Jilat, Produksi RRI Serui.

0: Pendengar, Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi alam, yaitu laut, dengan berbagai sumber daya lautnya, tapi juga daratan. Wilayah daratan adalah wilayah yang datar dan berbukit-bukit, merupakan tempat bercocok tanam bagi masyarakat setempat. Di daerah dataran dan berbukit inilah banyak ditumbuhi berbagai jenis tanaman obat. Ada yang dibudidayakan, tapi ada juga yang tumbuh liar di hutan, bahkan di tepi sungai. Pendengar Future Budaya, untuk mengetahui seperti apa pengobatan tanaman obat daun jilat ini, selengkapnya bersama Heidi K.C. Kayai.
1: Pendengar, sebutan daun jilat bagi Anda yang belum mengetahui pengobatan tradisional yang satu ini, sudah pasti terkesan aneh. Namun sebutan ini sangat familiar bagi masyarakat yang mendiami Kepulauan Yapen. Daun jilat merupakan sebutan untuk pengobatan tradisional yang dipercaya mendatangkan kesembuhan. Seperti namanya, daun jilat. Pengobatan tradisional yang satu ini menggunakan daun, namun bukan sembarang daun. Penyebutan daun jilat ini pun berbeda-beda sesuai bahasa daerah masing-masing kampung. Nah, bagi masyarakat yang berada di bagian barat Kepulauan Yapen, Distrik Wonawa, tepatnya di Kampung Woing, menyebut daun jilat dengan sebutan manirombu dalam bahasa setempat. Daun jilat dikenal sebagai salah satu pengobatan alternatif turun-temurun.
2: Jadi pertama, kampung kan mulai dari sapu nenek. Nenek yang dapat mama Dora, sampai terus turun terus sapu mama. Terus sementara mama cari itu darah mati itu keluar. Saya lihat orang kadang kerja, terus saya juga ada orang pendatang. Dia lagi jatuh di kamar nap sana. Jadi tempat yang dia kasih tahu jatuh benturan jadi sakit itu ya. Daun itu mama bawa kemari, pakai gelas kasih hancur dia pura-pura di belakang selesai itu taruh kapur sedikit. Taruh pas di tempat yang ada benturan itu langsung kasih keluar darah mati. Seandainya kalau tempat yang tidak ada benturan, tidak sakit, itu tarik juga tidak bisa darah keluar sabarang. Kecuali yang ada benturan. Ada benturan sepertinya jatuh di motor kah, atau mabok baru teman pukul kah, atau suami pukul kah. Itu ada benturan dulu baru bisa taruh daun itu tarik itu darah mati keluar.
3: Daun yang biasa mama tong pakai itu?
2: Jadi daun yang tong pakai itu tidak bisa pakai daun sebarang.
3: Bahasa sebut daun itu apa?
2: Bahasa bilang mani rompu, daun itu sudah. Daun itu kita tanam. Daun itu dia agak panjang sedikit, baru dia kasar. Jadi daun semamprau begitu. Jadi mama tanam di base.
3: Biasa mama berobat pasien itu berapa lama?
2: Nah, biasa kalau orang yang parah itu, bisa 3 kali. Kasih kesempatan 1-1 hari itu. Tiap hari kan lidah juga pedis.
3: Terus ini mama, biasanya kalau setelah mengobati pasien, keluarkan darah mati, ada pantangan tidak?
2: Itu kan Dora bilang, tolong orang, darah kotor itu tidak usah buang sebarang. Di tempat sampah tidak usah buang di kali. Daun itu harus bawa, taruh di tempat yang panas, supaya pasien yang bisa bantu itu cepat sembuh. Mama kerja sesuai dengan dulu. Saya lihat orang tua dong kerja secara manusia mama takut. Terus soalnya ini darah mati. Mama kasih keluar lewat lidah. Jadi langsung saya terus tahu untuk orang. Saya bilang mama tolong orang tapi kalau yang ada benturan dari mama.
3: Resikonya karena ini darah.
2: Soalnya ini darah mati ya saya juga takut. Karada itu karada.
3: Ya tidak sembarang ya?
2: Tidak sembarang. Mama juga takut tuh. Keberanian yang saya hadapi untuk darah mati hari ini, saya tahu bahwa Tuhan campur tangan dengan semua.
3: Biasa pasien dari mana saja?
2: Nah, sini tuh dari kota sini, dari pokoknya kota sini sudah Maria Dei, pernah ada yang bahasa sampai Jayapura juga.
3: Keluhan sakitnya tuh apa?
2: Keluhan sakit itu macam jatuh di motor kah, atau minum berteman pukul kah, badan begitu.
3: Terus setelah berobat pasien, biasa mama bersihkan mulut?
2: Ya, selesai itu air panas. Ini saya pakai air ini.
3: Kumur?
2: Ya. Jadi nanti ada pasien yang datang untuk mama kan, mama ke sana sebelum ini kan. Mama berdoa daun sebelum tarik darah mati. Mama sampaikan bahwa, jadi selesai tarik darah mati, air panas itu di loyang atau ember untuk mama pakai wudu bagian yang sakit yang mama sudah kasih keluar darah mati itu.
3: Sudah berapa lama mama?
2: Sudah ya 4 tahun ke depan sudah.
3: Biasa sekali tolong orang begitu dong kasih ucapan terima kasih itu memang ada mama tentukan atau memang ya terserah begitu?
2: Kalau yang seperti itu berapa yang kasih mama bersedia untuk terima itu. Jadi mama tidak tentukan.
3: Sudah biasa melayani.
2: Iya.
3: Terima kasih mama.
2: Oke, sama-sama.

Pendengar, pengobatan daun jilat dapat mengeluarkan darah mati akibat benturan pada bagian tubuh yang sakit. Pengobatan ini bukan hal yang baru. Walaupun cara pengobatan yang dilakukan terkesan ekstrim karena menggunakan ujung lidah yang diusap pada daun yang terlebih dahulu dilemaskan dengan cara dihangatkan pada api tungku atau kompor, kemudian dipoleskan dengan bubuk kapur sirih. Seperti apa manfaat dari pengobatan daun jilat ini? Berikut penuturan Ibu Marta Payai.

0: Jatuh yang pertama mama jatuh di ojek sudah dari 2010. Terus kemarin-kemarin lagi mama jatuh di tangga-tangga pukul itu bilang mama mati sudah. Tarik nafas satu saat. Baru gila sini terus aja.
1: Jadi di pukasiat yang mama rasakan dari apa daun cilat ini nih seperti apa yang sekarang mama rasa?
0: Rasa bagus, macam dikas keluar darah kotor begitu langsung mama kepala ini ringan. Kamu ini saja langsung mama berdiri.
1: Waktu itu pengobatan daun jilat ini berapa hari?
0: Oh, itu terus pokoknya dari jatuh sampai sekarang. Jilat satu kali tapi tidak bisa dobel-dobel toh. Ambil mama hepan datang jilat yang pertama itu karena jatuh benturan ini terus toh mau di belakang, mau di kepala sini, mau di bahu, semua.
1: Jadi jilat di tempat-tempat yang kena benturan.
0: Iya.
1: Terasa sehat.

0: Pendengar, dari apa yang dikisahkan oleh Ibu Martha Payai, seorang ibu rumah tangga yang melakukan pengobatan daun jilat untuk mengobati bagian tubuhnya yang sakit akibat terjatuh dari tangga rumahnya. Pengobatan tradisional daun jilat ternyata sangat mujarab untuk mengeluarkan darah mati dan proses pengobatannya tidak memerlukan waktu yang lama. Khasiat dari daun jilat ini sudah bisa dirasakan. Pendengar, untuk mengetahui dengan jelas manfaat daun jilat, tapi juga risiko terhadap pelaku pengobatan yang berhubungan langsung dengan darah pasien yang diobati, berikut wawancara rekan Sally bersama Ibu Okto Kiriweno, Kepala Seksi Tanaman Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen.
1: Pendengar, terkait dengan pengobatan tradisional, khususnya daun jilat oleh masyarakat di Kepulauan Yapen. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Okta Kiriweno sebagai Kepala Seksi Kesehatan Tradisional, dan saya langsung akan berbincang-bincang dengan Ibu seputar daun jilat. Menurut Ibu, melihat hal ini seperti apa terkait dengan pengobatan tradisional?
2: Ya, terima kasih. Tidak salah, tahun 2015 telah diteliti oleh SP3T atau Sentral Pengembangan dan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Papua oleh almarhum Dr. Aditya, telah mengembangkan potensi tumbuhan obat tradisional dan pelayanan tradisional berdasarkan kearifan lokal masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Papua dan salah satunya Kabupaten Kepulauan Yapen, yang telah dikembangkan tiga kearifan lokal yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu buah anggur, anggur pandan atau kayari, bunga terompet atau kecumbang, daun jilat atau daun dirare atau rare jilat, raun-raun atau kearifan lokal dari kampung Banawa. Manfaat daripada daun ini untuk mengobati penyakit atau sakit atau luka atau lemban atau luka memar. Caranya atau metode yang diambil, daun itu diambil, dicuci, dikeluarkan tulangnya, sesudah itu dipanaskan dan ditaburkan dengan kapur sirih dan diletakkan pada bagian yang luka atau yang memar dan dijilat sehingga seluruh darah atau darah kotor itu keluar. Ini dilakukan oleh orang tertentu yang turun-temurun dari orang tuanya. Dilihat dari segi sisi budaya, kearifan lokalnya sangat membantu masyarakat yang mengalami sakit untuk mengeluarkan darah mati dan mengurangi kesakitan. Oleh karena itu, daun ini sangat bantu sekali untuk masyarakat. Daun jilat ini tidak boleh dipunahkan atau harus dibudidayakan. Dilihat dari segi budaya, dia sangat membantu masyarakat di kabupaten ini. Namun dilihat dari segi kesehatan, daun ini telah diteliti dan dibermanfaat dari kesehatan, yaitu sebagai rumen serset yang memiliki aktivitas antimikroba, dan kegunaannya tumbuhan ini mengandung senyawa alkoid, tanin, saponin, kunion, steroid yang memiliki aktivitas antibakteri dan bersifat sitosis atau mengandung bahan aktif untuk anti kanker. Namun di sisi lain sangat berbahaya bagi masyarakat yang atau melakukan tindakan ini, karena dipaparkan dengan darah bagi dari orang sakit atau yang sedang yang kena memar itu. Oleh sebab itu, dalam segi kesehatan sangat baik, namun dalam cara tindakannya perlu dijaga atau diwaspadai dengan terpaparnya darah. Dari segi kesehatan itu sangat berisiko. Untuk itu, tim peneliti dari Dinas Kesehatan itu sedang memikirkan untuk mengadakan satu alat yang mengandung enzim untuk tidak melakukan oleh lidah lagi, tapi melalui alat tersebut dalam tahap penelitian nanti. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.
3: Tiada yang lebih membanggakan jiwa, hanyalah Papuaku.
0: Pendengar, demikian daun jilat dengan khasiatnya. Salah satu kearifan lokal yang masih bisa kita lihat dan rasakan khasiatnya saat ini di Kepulauan Yapen. Walaupun pengobatan tersebut beresiko bagi pelaku pengobatan, namun melalui fitur budaya kali ini dapat membangunkan kita untuk terus memelihara kearifan lokal yang ada di sekitar kita sehingga tidak punah termakan zaman. Peran pemerintah ikut menghidupkan dan mengembangkan kearifan lokal sebagai tanaman obat yang berasal dari Kepulauan Yapen, sebagai pengobatan alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Demikian fitur budaya kali ini. Saya Nur Lailah Latar, mewakili semua kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda, dan selanjutnya kami akan ikuti Warta Gema Papua dari Korwil Nusantara 1 Papua.

0: masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat dan pelaku sejarah semua kita akan hadirkan untuk meluruskan status kepemilikan tanah di Taman Gisi, kemudian bekas kantor DPR, kemudian terminal UYE, itu kita akan jelaskan. Kita mengacu dan berdasarkan kepada SK 66. SK 66 itu ada di tangan kami. Anak cucu daripada pelaku sejarah UYE ini masih ada. Siapa? Dulu kepala distrik sejak yang tanda tangan dalam SK 66 itu Pak Umbekwan ada di situ, ada Yoweni ada di situ, ada Mama Sayori masih hidup. Itu nanti mereka akan jelaskan semua. Sehingga kepemilikan tanah itu akan kita akan jelaskan berdasarkan SK 66. Siapa yang tanda tangan di dalam SK 66 itu juga akan menjadi pelaku sejarah.
1: Relokasi PKL ke kawasan Taman Gizi sebelumnya telah dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan Pantai Nabire. Namun kebijakan tersebut kemudian mendapat tanggapan beragam dari masyarakat, termasuk adanya penolakan dari sebagian warga masyarakat. Dengan adanya rencana pertemuan tersebut, pemerintah Kabupaten Nabire berharap perbedaan pandangan terkait relokasi dapat diselesaikan melalui musyawarah dan komunikasi yang baik, sehingga penataan kawasan dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul memastikan pendataan, verifikasi, dan validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS di Distrik Mandobo, Kota Tanah Merah menjadi basis data resmi pemerintah daerah. Simak laporan Agustina Yuniarsih dari RRI Bovendigul.
3: PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul Maria Margareta Nekatmo mengatakan pendataan, verifikasi, dan validasi LKS nantinya akan menjadi basis data resmi Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun berbagai program pembinaan, pemberian dukungan maupun pengawasan terhadap LKS agar lebih tepat sasaran. Dinas Sosial mendorong lembaga-lembaga yang belum lengkap persyaratan administrasinya untuk segera melengkapi legalitas, perizinan maupun akreditasi kelembagaannya. Selain penataan administrasi, kegiatan sosialisasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman para pengurus LKS terhadap regulasi terbaru serta standar kelembagaan dan pelayanan sosial.
4: Kelima, peserta sosialisasi terdiri dari pengurus LKS dan Karang Taruna yang ada pada distrik Mandobo, khususnya Kampung Persatuan dan Kampung Sukarno. Kelima,

0: tersebut diikuti oleh pengurus LKS serta perwakilan Karang Taruna di lingkup Distrik Mendobo, khususnya dari Kampung Persatuan dan Kampung Sukanggo. Agustina Yuniar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut hari ulang tahun ke-81, Radio Republik Indonesia RRI Merauke menggelar sejumlah kegiatan sosial dan siaran. Jessica Ardana melaporkan dari RRI Merauke.
2: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Merauke menggelar sejumlah kegiatan sosial dan ziarah. Kegiatan tersebut meliputi ajang sana ke Panti Asuhan pada Rabu 9 September 2006, serta tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Trikora pada Kamis 10 September 2006. Kepala Stasiun RRI Merauke Iskandar mengatakan, kegiatan anjang sana dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial RRI kepada anak-anak di Panti Asuhan. Dalam kegiatan tersebut, RRI mengunjungi Panti Asuhan, memberikan bantuan berupa beras, sembako, telur, dan kebutuhan pokok lainnya.
3: Mereka sangat terharu. Karena apa? Walaupun dalam keadaan kondisi sekarang yang dalam kondisi efisiensi untuk di lembaga kami, tapi atas partisipasi seluruh pegawai LPP RRI Merauke melakukan penggalangan dana untuk diberikan ke panti asuhan Kartim di bawah asuhan Mama Misa.
2: Selain kegiatan sosial, RRI Merauke juga melaksanakan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Trikora pada Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iskandar mengatakan, kegiatan ziarah juga menjadi momentum untuk menanamkan jiwa nasionalisme kepada para pegawai, khususnya pegawai baru di RRI Merauke. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas RRI dalam menyampaikan informasi, memberikan hiburan, pendidikan, dan kebudayaan. Rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 RRI tersebut sejalan dengan visi dan misi LPP RRI tahun 2025 hingga 2029. Melalui kegiatan tersebut, RRI diharapkan dapat menjadi media terpercaya, berdepan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Jessica Ardana, melaporkan.
1: Beralih ke Serui, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Serui menggelar anjang sana sebagai wujud berbagi kasih dengan masyarakat. Berikut laporan Ricky Aritonang dari RRI Serui.
4: LPP RRI Serui melaksanakan program anjang sana berbagi kasih dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun di Panti Asuhan Mawar Saron Kandowarera dan Wahyu Ilahi Maridei Rabu 9 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen RRI dalam mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Kepala Stasiun LPP RRI Serui, Narmo SE, berharap bantuan berupa paket sembako hasil patungan dari angkasawan RRI Serui dapat membantu meringankan kebutuhan kedua panti asuhan tersebut.
5: Ulang tahun RRI yang ke-81, kita ajang sana ke panti asuhan Wahyu Ilahi. Mudah-mudahan dengan kita berbagi ini, semoga bermanfaat untuk penerima, minimal meringankan untuk kebutuhan pokok mereka. Untuk tahun ini kita memang ada dua yang kita bantu. Yang satu Mawar Saron yang ada di Rando Warera.
4: Sementara itu Ketua Yayasan Panti Asuhan Wahyu Ilahi Sahida Alting mengatakan saat ini panti asuhan tersebut memiliki 20 anak asuh yang didampingi 6 pengasuh aktif. Ia berharap bantuan dan dukungan tersebut tidak putus di tengah jalan, mengingat panti asuhan yang berdiri sejak 2005 itu belum memiliki donatur tetap.
6: Jumlah anak-anak yang ada di Pantai Asuhan Mutiara Ilahi berjumlah 25 anak, termasuknya 6 orang.

0: yang SD, ada yang PAUD, ada yang SMA, SMP, SMA. Kalau kita jujur saja bahwa kami tidak punya pendapat tetap. Harapan kami atas nama pendesuhan, semoga bantuan ini tidak hanya sampai di sini, tapi kami bisa berlanjut. Karena memang kebutuhan anak-anak di sini tuh sangat banyak.
1: Program Anjang Sana RRI Berbagi Kasih diharapkan dapat memperkuat kepedulian sosial serta menghadirkan manfaat bagi anak-anak di kedua panti asuhan tersebut. Riki Arutonang melaporkan.
2: Dari dunia olahraga, Persipura Jayapura mematangkan persiapan terakhir jelang bertolak ke markas Barito Putra untuk menjalani laga perdana championship musim 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesalyo dari RRI Jayapura.
3: Persipura Jayapura terus mematangkan persiapan skuad menjelang laga perdana melawan Barito Putra pada kompetisi championship musim 2026-2027 yang berlangsung Sabtu mendatang. Fokus utama pada pemantapan taktikal dan kondisi fisik pemain agar berada dalam performa puncak saat bertanding di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan pelatih kepala Persipura Jayapura, Andri Ramawi, Rabu kemarin.
4: Ya, minggu ini kita persiapan akhir mematangkan skuad untuk pertandingan pertama dengan Barito dan sangat baik ya progres pemain semuanya, dan kita pasti berharap kondisi anak-anak atau pemain semuanya bisa fit dan tidak ada masalah nanti di hari Sabtu dengan apa lawan dengan Barito. Kemungkinan kita mungkin antara 21 sampai 23 ya, tapi itu tergantung dari persiapan akhir kita. Kita lihat kondisi pemain seperti apa, kita tidak ada yang tahu akan ada masalah atau tidak di beberapa hari ini.
3: Meski laga perdana kerap menyajikan tekanan tersendiri, ia optimis lantaran timnya memiliki pengalaman yang dinilai menjadi modal penting untuk menjaga mentalitas bertanding. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengamankan poin penuh di awal musim, apalagi saat ini seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur.
4: Saya kira dengan mentaliti mereka yang mereka punya, saya tidak khawatir, tapi pastinya sekali lagi ini pertandingan pertama dan anyway pasti ada sedikit keuntungan untuk tuan rumah, tapi sekali lagi itu menjadi perhatian yang kita harus antisipasi, dan kita berharap anak-anak semuanya bisa mengantisipasi nanti di match pertama.
5: Targetnya
4: sudah pasti poin penuh ya. Nah, sekarang ini tidak ada ya, dan ada beberapa pemain kemarin yang kita ada di pinggir dan sekarang sudah bergabung. Sekali lagi ya, di beberapa hari ini kita pastikan semuanya supaya semuanya siap untuk pertandingan pertama.
3: Diketahui laga perdana kompetisi championship musim 2026-2027, Mutiara Hitam merencanakan memboyong 23 pemain ke markas Barito Putra. Dalam statistik, keduanya telah memainkan 16 pertandingan, Bos Salosa dan kolega menang 9 kali, sedangkan 2 kali menang dan 4 laga sisanya bermain imbang. Naldi Saulia melaporkan.
2: Kembali ke Serui. Memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-54 Ikatan Keluarga Toraja Yapen, panitia menggelar jalan santai yang dirangkai dengan pembagian sejumlah hadiah. Cindy Faidiban dari RRI Serui melaporkan.
6: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-54 Ikatan Keluarga Toraja IKT Kabupaten Kepulauan Yapen yang jatuh pada 10 September 2026, panitia menggelar jalan santai berhadiah pada Rabu 9 September 2026. Kegiatan yang diikuti keluarga besar IKT bersama masyarakat umum tersebut mengambil titik start di depan tongkonan. Jalan santai dibuka secara langsung oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Cifrianus Justus Mambai. Dalam sambutannya, PJ Sekda Kabupaten Kepulauan Nyapen Cifrianus Mambai mengatakan, kegiatan jalan santai merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-54 IKT di Kabupaten Kepulauan Nyapen. Ia mengajak seluruh keluarga besar IKT dan masyarakat yang hadir untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas perjalanan keberadaan IKT di Nyapen yang telah mencapai usia 54 tahun. Sementara itu, Ketua IKT Kabupaten Kepulauan Nyapen Roy Palunga mengatakan, jalan santai berhadiah merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun dalam rangka memeriahkan HUT IKT. Roy mengaku, antusiasme keluarga besar IKT dan masyarakat umum dalam mengikuti kegiatan tersebut sangat tinggi.
7: Puji Tuhan, hari ini dalam rangka memperingati HUT IKT yang ke-54 tanggal 10 September besok, kami melaksanakan jalan santai berhadiah. Dan juga bertepatan hari ini hari Awarnas, hari olahraga nasional, tanggal 9 September. Jadi tentunya kami lihat antusias luar biasa dari warga IKT dan juga ada masyarakat yang ikut serta dalam jalan santai berhadiah ini.
6: Selain menjadi ajang perayaan HUT, kegiatan jalan santai juga diharapkan semakin mempererat tali silaturahmi kebersamaan serta kerukunan antara keluarga besar IKT dengan seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Nyapen. Dari Serui, Sindu Faidiban melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua, Kamis 10 September 2006. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iman Usambiri mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, demikian telah kita ikuti rangkaian informasi dari Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, edisi 10 September 2026. Ya, 23 menit sudah kita lalui dari pukul 19 dan kembali ke ruang dengar saudara. Rangkaian hiburan kami hadirkan menemani kebersamaan kita dari rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Kristiani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Sahabat, pernahkah kalian mendengar istilah panic attack? Panic attack atau serangan panik adalah episode singkat dari kecemasan intens yang menyebabkan sensasi fisik ketakutan. Serangan panik sering terjadi secara tidak terduga dan terkadang tidak terkait dengan ancaman eksternal apapun. Panic attack bisa muncul secara tiba-tiba tanpa peringatan dan terjadi sesekali atau bahkan sering sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Gejala panic attack muncul secara bertahap dan memuncak sekitar 10 menit. Beberapa gejala yang mungkin menyertai yakni nyeri dada, kesulitan menelan,

Sometimes later become never. Kutipan ini sangat sederhana, namun memiliki makna yang dalam. Berhentilah menunda-nunda pekerjaan sebelum semuanya terlambat. Saatnya bangkit dan kerjakan apa yang bisa kamu lakukan sekarang, detik ini juga.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Hello guys!

0: Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danang Tareng juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
3: Mulai kapan, Pak? Dana awalnya ini kan 50.000, Pak. Itu dari APBN atau ya, dari IMBAR?
4: Sebenarnya gimana, Pak? Itu warga ikut bank atau gimana, Pak? Teman?
2: Ya, nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa, Pak? Jadi alokasinya berapa, Pak?
5: Totalnya kalau kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T.
5: Iya.
7: Dan ini
5: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga? Berarti?
5: Tetap dapat juga.
7: Itu mulai kapan sih, Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
6: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
1: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tius Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
8: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
10: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
9: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan, maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
12: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
12: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
13: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah

0: asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
2: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
2: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
3: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara. Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Aziz Taba ada menyerahkan uang enggak ke Kemenag?
5: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
6: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
7: Gus Alek.
6: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
7: Di ruangan beliau.
6: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
7: Beliau mengarahkan 2000.
8: 637.644 kuota yang betul ya, Pak?
9: Pak izin koreksi dari BPK ya.
8: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian.
9: Iya.
8: Yang 2.302.000.
5: Ya. Sementara itu terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan

0: Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
1: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
2: Betul.
1: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
2: Tidak, seperti itu.
1: Terima kasih.
0: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping ISPA Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebutlah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
5: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa sampah dan sebagainya itu insan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
4: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
6: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu darmanirika di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
4: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
7: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
2: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta satu medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
8: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
2: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya. Pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
9: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Anak Rakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
10: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
11: Papel Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
10: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
12: Ada beberapa anak yang kurang suka.
10: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
13: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
10: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
14: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
10: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
15: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
10: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
16: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
10: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
17: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
10: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
18: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
10: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
19: Noksi melon.
20: Iya, kalau
10: kuning. RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
21: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
10: RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Beta sih bisa hidup kalau Alis yang ada di sini. Sepi ini, kita mau Ali ada dan temani Beta. Katon dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti Beta sedikit saja.

0: penuh asa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe atau

0: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional.

0: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
1: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Jawa.
1: Sapa po?
2: Indonesia sejak dulu.
0: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi. Dapat rasa bangga.
8: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu,

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk perkenanan dan kebaikan-Mu bagi kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan dengan sukacita melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-32. Tertulis demikian. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara dikasihi Tuhan, Claudius Galenus, seorang filsuf Yunani, membagi temperamen manusia menjadi 4 tipe, yaitu sanguin, kolerik, melankolis, dan flegmatis. Setiap orang punya tipenya masing-masing, tapi tidak ada yang murni satu tipe. Umumnya merupakan campuran. Tipe temperamen sanguin cenderung ramah, ekspresif, bersemangat, dan suka bergaul. Salah satu murid Tuhan Yesus mempunyai ciri ini, yaitu Simon Petrus. Petrus adalah orang yang sangat bersemangat, ekspresif, berapi-api. Dia cepat merespon, cepat bereaksi terhadap perkataan Tuhan Yesus. Dia berani melangkah keluar dari perahu, berjalan di atas air, dan dia yang paling lantang untuk menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan. Petrus pernah berkata, "Sekalipun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Tapi temperamen sanguin dari Petrus punya kelemahan. Seringkali dia bertindak impulsif, tidak berpikir terlebih dulu. Dia sering didorong oleh emosi sesaatnya. Dia cepat memberikan janji, kata-kata yang kelihatannya begitu baik, tapi pada kenyataannya dia ingkari. Dia menyangkali Tuhan Yesus sampai 3 kali. Dalam Injil Lukas 22 ayat 32 ini tertulis, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan Yesus berdoa untuk Petrus, supaya imannya tidak hilang, tidak gugur, tapi tetap ada. Tuhan Yesus tahu, di balik sikap berapi-apinya Petrus, ada hati yang masih lemah. Di balik perkataan Petrus yang kedengarannya begitu kuat, ada sikap yang bertolak belakang yang tidak sesuai dengan perkataannya. Tuhan Yesus tidak menolak Petrus karena temperamennya yang suka berubah. Tuhan Yesus mengerti, memahami pikiran dan perasaan Petrus. Dan sebelum Petrus jatuh dalam penyangkalan, Tuhan Yesus sudah mendoakannya. Dan setelah kebangkitannya, di tepi danau, Tuhan Yesus kembali meneguhkan hati Petrus untuk kembali bangkit dan mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Semangat Petrus tidak dipadamkan oleh Tuhan, tapi Tuhan menguduskan semangatnya agar tertuju pada kemuliaan Tuhan. Di hari Pentakosta, Roh Kudus memenuhi Petrus dan mengubahkannya menjadi saksi yang berani, yang berdiri teguh dalam imannya, tidak gentar sampai akhir hidupnya. Di Roma, Petrus disalibkan secara terbalik atas permintaannya karena merasa tidak layak jika disalibkan dalam posisi yang sama seperti Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang punya karakter atau temperamen seperti Petrus. Temperamen sanguin yang begitu berapi-api, cepat merespon,
sangat reaktif, kelihatannya bersemangat, tapi cepat menjadi down, cepat menjadi putus asa dan kehilangan semangat, cepat untuk cenderung kehilangan iman dan merasa malu menjadi anak Tuhan. Tuhan mengasihi saudara, apapun temperamen kita. Tuhan mau mengubahkan kita dan menjadikan kita pribadi yang kuat dalam iman, sungguh-sungguh mengasihi dan setia melayani Tuhan. Bawa temperamen kita, karakter kita, kepribadian kita ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang ubahkan menjadi seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami. Engkau mengerti setiap karakter, setiap temperamen, kepribadian kami. Engkau memahami kami Tuhan, dan Engkau menopang dan menjagai kami dengan kasih-Mu. Engkau mau kami tetap teguh di dalam Engkau. Engkau tidak mau kami goyah. Itu sebabnya seperti Petrus yang Engkau kuatkan, kami percaya kami pun akan selalu dikuatkan oleh Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu akan menolong dan memampukan kami. Kasih karunia-Mu akan terus menguatkan kami. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, ada kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami. Ada kesembuhan yang terjadi, segala sakit disembuhkan. Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap kami. Dan Tuhan memberikan juga jalan keluar, pertolongan yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Bagi yang sedang dalam kesulitan keuangan, kami percaya penyediaan-Mu ajaib, pemeliharaan-Mu Tuhan akan nyatakan. Ada jalan keluar yang Tuhan akan tunjukkan dan bukakan bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang agar percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan sempurnakan serta kuduskan kami menjadi sesuai dengan rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui, diudarakan melalui gelombang-gelombang 292 meter dan pemancar FM 96,4 MHz. Selamat pagi, selamat memulai kembali aktivitas Anda. Edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Ya, selamat pagi pendengar setia program Satu Radio di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi untuk penanggalan edisi pagi ini di awal hari Anda pendengar, 11 September 2026. Ya pendengar, mengawali jumpa kita pagi ini bersama saya Hans Mansai, bakal juga menghadirkan berbagai program acara siar di awal pagi kita, jelang fajar, jelang pagi hingga siang nanti. Di berbagai program acara siar kami hadirkan untuk Anda bersama program Satu RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan awal jumpa kita pagi ini ruang religi pagi, dan kami hadirkan ruang religi rohani Kristen, juga renungan pagi mengawali jumpa kita edisi pagi ini. Selamat pagi dan selamat memulai kembali aktivitas Anda, dan Tuhan Yesus Maha Pencipta menyertai setiap langkah kita dalam menjalani segala aktivitas dari pagi ini hingga siang nanti. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Inilah Radio Republik Indonesia Serui.

Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami kembali boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani 2 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan ada dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengalami pencobaan dan pergumulan yang begitu berat. Sejak awal kedatangannya, ia sudah mengalami ujian untuk merendahkan diri, mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, dan menjadi manusia yang hina. Ujian yang pertama yang Tuhan hadapi adalah ujian dalam hal kesombongan, dan ia menang atas kesombongan. Sebelum ia memulai pelayanannya, ia berpuasa 40 hari 40 malam, dan ketika itu Tuhan mengalami pencobaan yang berat. Tiga aspek pencobaan dialami oleh Tuhan, yaitu keinginan

daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi dalam setiap pencobaan itu, Tuhan menunjukkan ketekunannya dan kemenangannya atas setiap pencobaan. Dalam ayat ini saudara tertulis, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bukan hanya secara teori saja, Tuhan tahu dan mengerti pergumulan dan pencobaan yang kita alami. Tapi secara pengalaman, Tuhan mengerti karena ia sudah mengalaminya sendiri. Karena ia telah menjalani hidup sebagai manusia 100%. Ada banyak penguasa di dunia ini yang membuat aturan yang sering dilanggar sendiri karena tidak tahan ketika harus menjalani aturannya yang dibuat sendiri. Tapi Tuhan berbeda sebagai penguasa atas seluruh semesta dan yang membuat aturan atas ciptaannya. Ia rela menjalani keadaan sebagai manusia dan menerima pencobaan dan penderitaan yang sama. Namun Tuhan membuktikan bahwa ia dapat memenuhi setiap aturan firman yang ia katakan. Ia tidak pernah melanggar apa yang ia firmankan. Saudara dikasih Tuhan, karena Tuhan mengerti dengan sungguh akan penderitaan yang kita alami sebagai manusia, maka ini berarti bahwa ia dapat menolong setiap kita yang sedang ada dalam pergumulan atau pencobaan. Belas kasihan Tuhan atas kita terjadi karena ia memahami apa yang kita hadapi. Ia mengerti setiap tetesan air mata. Ia memahami setiap kesedihan dan kekecewaan kita. Ia mengerti apa yang kita kerjakan, apa upaya yang kita lakukan. Ia tahu apakah yang kita hadapi itu sangat sederhana atau sangat sulit. Saudara dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan agar jangan merasa bahwa Tuhan tidak mengerti kondisi kita. Sadarilah bahwa apapun persoalan dalam hidup ini, termasuk soal perjuangan kita melawan dosa, Tuhan tahu dan mengerti. Tuhan sudah mengalaminya dan sudah menang. Karena itu Tuhan menyediakan kepada kita kekuatan untuk dapat menghadapi dan mengalami kemenangan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 tertulis, imam besar yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari saudara dikasih Tuhan, bersyukur untuk Tuhan yang sudah mengalami pencobaan dan mengalami kemenangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena pada saat kita lemah dan tidak berdaya, Tuhan mengerti dan menolong, serta memberikan jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Ia telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Tuhan itu baik dan sungguh sangat baik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajar kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang tahu dan mengerti setiap pergumulan dan pencobaan yang kami alami. Engkau bukan hanya Tuhan yang tahu teori saja, tapi Engkau telah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengerti dan sangat memahami apa yang kami alami. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau peduli, Engkau mengerti dan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya kami akan alami selalu kemenangan dalam setiap pergumulan, persoalan dan pencobaan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas, pelayanan dan semua yang kami kerjakan, biarlah Tuhan
menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami bawa ke hadapan-Mu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan melawat kami, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan, dan pertolongan Tuhan yang ajaib, Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam berkat.

0: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Saudara pendengar di mana saja berada, masih bersama Radio Republik Indonesia Serui, disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. 59 menit sudah kita beranjak dari pukul 5 waktu Indonesia Timur, dan sejam sudah berlalu dengan lagu-lagu atau deretan lagu-lagu di ruang religi rohani Kristen sudah kami hadirkan untuk Anda mengawali jumpa pagi kita edisi 11 September 2026. Selepas ini pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita, Warta Iapen Waropen, Radio Republik Indonesia Serui.

Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Patimura. Inilah Radio Republik Indonesia Serui, kembali hadir dengan Warta Berita, Warta Yapan Oropen edisi Jumat 11 September 2026. Pendengar, mengawali jumpa kita pagi ini, kami sampaikan informasi berita, topik berita utama diantaranya: menyambut Harhubnas Hari Perhubungan Nasional tahun 2026, UPP Serui membuka gerai e-pas kecil bagi nelayan. Pendengar, Ketua Asosiasi Petani KKO Kabupaten Kepulauan Yapen mengharapkan kepada para petani agar terus menanam pohon KKO. Pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi penting lainnya disiarkan dalam Warta Berita, Warta Yapen Oropen, Radio Republik Indonesia Serui. Warta berita selengkapnya dibacakan bersama saya, Hans Mansai.

0: Selamat pagi, pendengar. Kita ke informasi berita pertama. Pendengar, menyambut Hari Perhubungan Nasional tahun 2026, UPP Serui membuka gerai e-pas kecil bagi para nelayan. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
1: Menyambut Hari Perhubungan Nasional 2026, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan UPP Kelas 2 Serui membuka gerai e-pas kecil bagi masyarakat nelayan pemilik perahu dan speedboat di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Layanan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong legalitas kapal nelayan sekaligus meningkatkan keselamatan pelayaran. Kepala UPP Kelas 2 Serui, Fatoni, mengatakan pendaftaran gerai e-pas kecil telah berlangsung selama 2 hari, yakni 7 dan 8 September 2026. Proses layanan memasuki tahap pengisian dan perlengkapan dokumen untuk penyelesaian penertiban pas kecil.
2: Jadi ini kami dari kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Serui menyelenggarakan satu kegiatan di tengah masyarakat, yaitu berupa kegiatan pelayanan gerai pas kecil nelayan, perahu dan juga speedboat yang ada di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, kegiatan ini sudah berlangsung selama 2 hari, yaitu dari tanggal 7 dan tanggal 8 kemarin. Dan kita hari ini dalam rangka dalam tahapan.
1: Tony menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional yang diperingati setiap 17 September. Pelaksanaan layanan juga dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya Dinas Perikanan Kelautan, serta memanfaatkan data nelayan di Kota Serui.
2: Dokumen dan lain sebagainya, finishing penerbitan e-pas kecil. Jadi kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka menyemarakkan Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 yang akan berlangsung tanggal 17 September bulan ini. Kegiatan ini juga kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dalam ini Perikanan dan Kelautan, dalam rangka penataan data-data nelayan yang ada di sekitar.
1: Fatoni mengatakan untuk sementara layanan gerai e-pas kecil dilaksanakan di Kota Serui. Kedepan pihaknya berencana kembali membuka layanan serupa dengan kota yang lebih besar agar semakin banyak masyarakat nelayan dapat memperoleh legalitas kapal. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, pendengar. Ketua Asosiasi Petani KKO Kabupaten Kepulauan Yapen mengharapkan baik itu kepada para petani agar giat dan terus menanam pohon KKO. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
3: Hal itu dikatakan Ketua Asosiasi Petani KKO Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen Gasper Samai SE ketika ditemui RRI di kediamannya belum lama ini menyampaikan kepada masyarakat petani di 15 distrik Kabupaten Kepulauan Yapen, jika yang masih memiliki tanaman pohon KKO di kebun, hendaknya tanaman KKO dibersihkan, dipangkas serta diberi pupuk, sehingga ke depan pohon KKO tersebut menjadi bank yang hidup dan menghasilkan uang bagi keluarga petani. Kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, meskipun terjadi efisiensi anggaran secara nasional dan pembayaran utang daerah, bukan berarti petani KKO di daerah ini terus dibiarkan begitu saja, melainkan mereka juga perlu diperhatikan dalam hal ini program pendampingan dan biaya pemeliharaan tanaman KKO. Dikatakan Ketua Asosiasi Petani KKO Kabupaten Kepulauan Yapen Gasper Samai menyampaikan bahwa tanaman KKO rakyat yang tersebar di 15 distrik Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 631 hektar dengan jumlah petani pekebun 3.131 kepala keluarga. Dari jumlah luas areal tanaman KKO tersebut, masing-masing 209 hektar tanaman KKO yang belum menghasilkan dan 16 hektar tanaman KKO yang menghasilkan. Saat ini harga biji KKO terus melonjak naik dan diperkirakan harga biji KKO kering naik menjadi 500 per kilogram. Hengki Wapai melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir pendengar. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke, maksud kami Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 11 September 2026. Semoga RRI menjadi media terpenting bahkan terpercaya di seluruh Indonesia. Berikut laporan Hengki Wapai.
4: Saya Mika Runaweri, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kepulauan Yapen, Provinsi Papua.
3: 81 tahun Radio Republik Indonesia bukan usia yang singkat. Sejak detik-detik proklamasi, RRI telah menjadi saksi sejarah menyambung suara kemerdekaan dan pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan pesan, teruslah menjadi lembaga penyiaran publik yang independen, netral, dan terpercaya. Di era digital dan banjir hoax ini, kami berharap RRI telah menjadi penjernih informasi, perekat pemersatuan, dan suara rakyat kecil di pelosok Papua yang sulit dijangkau internet. Kami merasakan kehadiran RRI di seluruh Indonesia, khususnya RRI Serui, telah membantu pemerintah menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kebencanaan serta informasi penting lainnya sampai ke kampung-kampung. Hal ini disampaikan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Mika Runaweri menyampaikan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026.
4: Saya Mika Runaweri, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang berulang tahun pada tanggal 11 September 2026. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi media penting dan media terpercaya bangsa untuk menyampaikan dan menyajikan berita-berita penting dan berita-berita edukasi bagi seluruh masyarakat bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jayalah Radio Republik Indonesia. Jayalah bangsaku, sekali di udara, tetap di udara.
3: Di akhir ucapan kesan, Mika Runaweri menyampaikan bahwa RRI adalah teman setia masyarakat. Suaranya mengudara, mengedukasi, menghibur, dan mempersatukan. Jaya selalu RRI. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, 11 September 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita warta Yapen Oropen Radio Republik Indonesia Zrui pagi di 11 September 2026. Mewakili seluruh kru kerja yang bertugas pagi di, saya Hans Mansai mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: dari meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut, cut, cut, cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan
1: New Rehab 2.0.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah.

Ya, pendengar masih bersama program Satu RRS Rui di sirikan dari kawasan Jalan Patimura. Pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Semangat pagi, selamat pagi. Apa kabar buat orang semua warga masyarakat Kota Serui? Moga-moga saja semuanya masih tetap ya dalam perlindungan Yang Maha Kuasa. Tetap masih sehat dan tetap semangat ya untuk memulai segala aktivitas di hari ini. Ya, pendengar, sebelum Anda beranjak menjalani segala rutinitas, jangan lupa mengucap syukur, itu yang paling penting. Berikutnya, jangan lupa sarapan. Ya, pendengar, cuaca Kota Serui pagi ini terlihat cukup cerah ya, yang pastinya menambah semangat kita semua untuk menjalani segala rutinitas aktivitas kita. Apapun tugas tanggung jawab Anda, tetap semangat dan tetap mengucap syukur. Entah-entah itu Anda sebagai petugas keamanan yang baru saja pergantian sip, juga para medis. Kami ucapkan selamat pagi dan tetap semangat ya untuk dorang semua. Dan juga buat bapak mama dorang yang pada pagi hari ini juga dari daerah pinggiran kota ya, di berbagai pelosok di Kota Serui, di empat penjuru Kota Serui tentunya, terutama bagi pedagang dorang yang pada pagi hari ini sudah membawa hasil kebunnya untuk diperjualbelikan di seputar Pasar Serui. Menyapa dorang semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ya, selamat pagi juga buat semua pendengar warga masyarakat Kota Serui dengan profesinya masing-masing. Entah Anda sebagai pelajar mahasiswa, Anda sebagai guru, Anda sebagai buruh, tani, nelayan, Anda sebagai petugas pertokoan atau swalayan dan lain sebagainya. Semangat pagi untuk dorang, semangat mempersiapkan diri untuk beranjak ke tempat aktivitas masing-masing. Anda juga sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah maupun di swasta, kami juga ucapkan selamat pagi juga buat dorang semua. Semangat, semangat, semangat pagi dan semangat aktivitas untuk kita semua. Sobat Digger, pukul 6.31 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita. Dan untuk menemani suasana aktivitas pagi Anda, ragam hiburan juga informasi bakal kami hadirkan untuk Anda. Dan bersama kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar masih di 96.4 FM program Satu Serui pagi ini. Kita masih menemani kebersamaan Anda ya hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami juga akan hadirkan sederetan informasi tentunya dalam penyampaian Warta Berita. Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dan disiarkan langsung dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Dan dilanjutkan juga Warta Nusantara Pagi hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, dan berikut kami hadirkan untuk Anda upgrade informasi pagi bersama program 1 RRI Serui. Dengar kabar dari Kota Sejuta Bakau Waropen. Dikabarkan Ekspres Bahari 99B kini lagi docking dan Marina A3 melayani penumpang Waropen. Upgrade informasi dari portal resmi rri.co.id di mana dikabarkan kapal ekspres Bahari 99B yang selama ini melayani masyarakat dengan rute pelayaran Kepulauan Yapen, Waropen dan juga Biak saat ini tengah menjalani proses docking atau perawatan kapal selama kurang lebih 1 bulan. Informasi dari Bakau Waropen di mana Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Waropen, Yohanes Rumabar, menyebutkan kapal tersebut menjalani docking di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Ekspres Bahari 99 saat ini menjalani docking selama 1 bulan di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Sementara selama Ekspres Bahari 99B menjalani perawatan, pelayanan transportasi laut bagi masyarakat tetap terus berjalan dengan menggunakan kapal pengganti sementara. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Darat Lintas Perhubungan Kabupaten Waropen, Yohanes Rumabar menjelaskan, kapal ekspres Bahari Marina 3 ditugaskan untuk menggantikan sementara pelayanan ekspres Bahari 99B pada rute pelayaran yang selama ini dilayani. Nah, sementara penggunaan kapal pengganti dilakukan agar aktivitas dan kebutuhan warga masyarakat terhadap transportasi laut antar daerah tetap dapat terlayani selama proses docking berlangsung. Menyampaikan Ekspres Bahari 99 dijadwalkan akan kembali melayani masyarakat pada bulan Oktober 2026 mendatang setelah proses docking selesai. Dengan kembalinya Ekspres Bahari 99B, pelayanan-pelayanan pada rute Kepulauan Yapen, Waropen, dan Biak diharapkan dapat kembali berjalan seperti sebelumnya. Sementara itu, Yohanes Rumabar juga menyebutkan, harga tiket yang berlaku selama masa pelayanan kapal pengganti masih menggunakan tarif tiket non-subsidi. Sementara Dinas Perhubungan Kabupaten Waropen juga menghimbau bagi semua masyarakat pengguna jasa transportasi laut untuk tetap menyesuaikan perjalanan dengan jadwal kapal yang telah tersedia. Selama Ekspres Bahari 99B menjalani proses docking hingga dijadwalkan kembali beroperasi pada bulan Oktober mendatang. Sementara itu dari kabar Papua juga dikabarkan pendengar upgrade informasi pagi ini di mana dikabarkan untuk rute pelayanan pelabuhan Serui, KM Cirimai docking dan Pelni kini tengah menyiapkan KM Dobon Solo untuk melayani rute Serui. Dari kabar Papua juga dikabarkan PT Pelayanan Nasional Indonesia Pelni Cabang Serui menyiapkan KM Dobon Solo sebagai kapal pengganti sementara untuk memastikan pelayanan angkutan penumpang di perairan Serui tetap berjalan selama KM Cirimai menjalani docking tahunan.
Pendengar, docking kapal adalah proses mengangkat atau memindahkan kapal dari air ke area daratan atau fasilitas khusus bernama galangan kapal, docking ship yard. Nah, tujuannya untuk melakukan pemeriksaan perawatan, pembersihan lambung hingga perbaikan pada bagian bawah kapal yang tak bisa dijangkau saat kapal berada di dalam air. Sementara itu, kapal cabang PT Pelni Srui, Wendy Richard Imkota, menyebutkan bahwa KM Cirimai saat ini tengah menjalani docking tahunan sehingga belum dapat melayani rute Srui. Kapal tersebut diperkirakan akan kembali beroperasi pada pertengahan hingga akhir bulan Oktober 2026. Selain itu, pendengar, KM Cirimai disebutkan KM Derlonda juga mendapatkan penugasan lain untuk mendukung pelayanan angkutan laut di wilayah timur maupun pelabuhan Batam di wilayah barat Indonesia. Nah, untuk sementara seharusnya ada dua kapal, Cirimai dan Derlonda. Namun Cirimai karena jadwal tahunan harus docking sehingga belum masuk dan direncanakan bakal kembali melayani pada pertengahan atau akhir Oktober. Dan demikian juga KM Derlonda. Menurutnya, sebagai langkah sementara bagi atau dari Pelni, Pelni kini menyiapkan KM Debon Solo untuk melayani rute Manokwari Biak Srui Jayapura. Kapal tersebut direncanakan bakal melakukan dua kali perjalanan. Nah, setelah KM Debon Solo menyelesaikan perjalanan hingga Jayapura, pergantian armada akan kembali disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi operasional PT Pelni pada akhir bulan ini tentunya. Nah, selain itu, pelayanan kapal penumpang disebutkan Pelni Cabang Srui kini juga mendapatkan penugasan mengoperasikan kapal perintis atau Sabuk Nusantara pada tahun 2026. Dalam tender tahun ini, Pelni mendapatkan penugasan untuk mengoperasikan 5 kapal Sabuk Nusantara dengan home base di Jayapura dan Biak. Nah, 3 kapal yang berbasis di Jayapura yakni KM Sabuk Nusantara 81, KM Sabuk Nusantara 58, dan KM Sabuk Nusantara 100. Sementara 2 kapal lainnya memiliki home base di Kabupaten Biak, Numfor. Dijelaskan kapal-kapal tersebut merupakan kapal milik pemerintah yang kini berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kementerian Perhubungan dan pengoperasiannya diberikan kepada operator melalui mekanisme tender. Menurutnya, Srui hingga kini belum dapat menjadi home base kapal perintis karena masih terbatasnya fasilitas pendukung, terutama akses transportasi untuk mendukung kebutuhan operasional kapal. Selain mengoperasikan 5 kapal perintis tersebut, PT Pelni Cabang Srui juga bertindak sebagai agen KM Sabuk Nusantara 29 dan KM Sabuk Nusantara 94 yang kini merupakan kapal milik swasta. Nah, disebutkan Pelni ditunjuk sebagai agen kedua kapal tersebut karena terdapat sejumlah kelangkaan persyaratan yang belum terpenuhi baik itu oleh pihak operator hingga pelayanan keagenan dipercayakan kepada PT Pelni.

Sementara itu pendengar, beberapa pekan lalu masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen digegerkan dengan informasi penemuan mayat. Nah, terkait dengan itu, PDAM Kabupaten Kepulauan Yapen menghimbau masyarakat untuk tetap tenang. Penemuan mayat tidak berkaitan dengan pemadaman air tentunya. Kabar dari portal resmi redi.co.id KBRN RRI Serui, di mana dikabarkan Perumda, Perusahaan Umum Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Kepulauan Yapen, menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mengaitkan kasus penemuan mayat di kawasan Jalan Hang Tua, Bukit Toraja beberapa pekan lalu dengan pemadaman layanan air minum. Kabarnya Direktur Perumda Air Minum Kabupaten Kepulauan Yapen, Yosias Ambokari, menegaskan bahwa penemuan mayat yang terjadi pada 7 September 2026 lalu tidak memiliki kaitan dengan pemadaman air yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, hal tersebut disampaikan Yosias Ambokari saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu kemarin, 9 September 2026. Pendengar, Yosias Bukari menyebutkan kasus penemuan mayat tersebut hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Karena itu, warga masyarakat dihimbau untuk tidak mempercayai informasi atas isu yang mengaitkan kasus tersebut dengan gangguan pelayanan air minum PDAM. Pendengar, ia pun membenarkan bahwa jenazah yang ditemukan tersebut diketahui berasal dari kampung Yapan, distrik Anatrei. Namun, menurutnya, asal korban tidak ada hubungannya dengan gangguan pada distribusi air bersih oleh PDAM. Nah, Yosias menjelaskan apabila terjadi pemadaman atau gangguan aliran air, hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor teknis, baik itu termasuk pergantian aliran sesuai jadwal maupun kondisi cuaca. Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Yapen kembali menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan memperoleh informasi terkait pelayanan air minum melalui sumber resmi sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Ya, pendengar, demikian beberapa upgrade informasi kami hadirkan yang pastinya menambah agenda informasi kita bersama penanggalan hari ini ya, edisi Jumat 11 September 2026. Dan pendengar, upgrade informasi lainnya masih akan kami hadirkan menemani kebersamaan kita, dan tetapkan terus kebersamaan Anda bersama Pro 1 Serui di 96.4 FM Serui hari ini. Selamat pagi, semangat pagi, dan selamat beraktivitas untuk Anda semua masyarakat Kota Serui.

0: Sepedikir genre reggae secangkir kopi pagi ya, menghantar kita hingga pukul 7 waktu Indonesia Timur. Ya pedikir, kami cukupkan dulu ke ruang dengar Anda sederetan hiburan yang sudah hadir ya, menemani suasana aktivitas pagi Anda. Selanjutnya sesaat lagi kami hadirkan Warta Berita, Warta Berita Sentral Pro 3 RRI dari disiarkan dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Warta Berita Pro 3 dilanjutkan dengan Warta Nusantara Pagi pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia tahun 2050. Pemerintah bahkan menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk berinvestasi pada perdamaian di tengah konflik. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kami akan hadirkan kepada Anda informasi dalam sekilas berita utama.

0: Menteri Sosial Syafiullah Yusuf terus melakukan penguatan bidang sumber daya masyarakat dan tata kelola sekolah rakyat. Tujuannya agar penyelenggaraan sesuai prosedur dan ketentuan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kita ke informasi luar negeri, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres menyerukan kepada para pemimpin dunia agar berinvestasi pada perdamaian di tengah konflik yang terus meluas. Seruan tersebut disampaikan pada upacara tahunan lonceng perdamaian Jepang di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Dari dunia olahraga, pelatih Dewa United Osmar Loss menyatakan pihaknya sudah menyiapkan taktik menghadapi Bayangkara FC dan laga ini menjadi laga yang akan berlangsung di Banten International Stadium pada hari Jumat 11 September 2026. Kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050. Dan ini akan terjadi hanya dari kontribusi semua elemen bangsa. Kita bergabung bersama Rizky Supermana.
1: Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. One of the great powers.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi membangun bangsa dan negara yang besar. Kepala negara menargetkan Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia melalui kontribusi semua elemen bangsa. Presiden mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam politik secara demokratis di tengah banyaknya tantangan yang ada. Hal ini disampaikannya saat menghadiri dan berpidato di puncak hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat di Jakarta.
1: Tantangan kita besar dan kita berada di alam yang banyak tantangan juga. Tapi alhamdulillah bangsa kita di usia ke-81 kokoh. Bersatu, berbeda, tapi kita kokoh bersatu dan kita semakin kuat menghadapi masa depan. Masa depan kita cerah. Semua pakar, semua institusi dunia menyampaikan bahwa Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. Mereka mengatakan kita akan menjadi one of the great powers. Kita tidak boleh sombong, tapi mereka mengatakan kadang-kadang orang Indonesia ini tidak sadar betapa besar dan betapa potensi kuat kita. Tapi yang ingin saya sampaikan, 2050 adalah 24 tahun lagi. 2024 tahun lagi itu adalah masa yang muda-muda.
2: Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen untuk mensukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. AHY, yang juga menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyebut seperti program makan bergizi gratis, koperasi desa Merah Putih, ASRI, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan.
3: Kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini. Karena ketika pemerintahan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas, memperkuat ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju ke depan. Yang berhasil bukan hanya presiden, bukan hanya kabinet, bukan hanya partai-partai yang berada dalam pemerintahan. Tetapi yang berhasil adalah kita semua. Yang berhasil adalah Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi tema Hari Ulang Tahun Demokrat bersama rakyat, memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Adapun turut hadir yaitu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Kita beralih ke informasi lain. Kali ini Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah telah menyiapkan digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra menyampaikan informasi lengkapnya. Zahra.
4: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti.
5: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
4: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
5: Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
6: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
5: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis yang mulai berlaku paling lambat Juli 2027 maksud kami. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
8: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
7: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
8: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
9: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
8: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian negara terkait korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Selengkapnya kita simak laporan dari Hairul Umam.
10: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
10: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
11: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara. Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai Rp801 miliar. Dari anggaran tersebut, sekitar Rp410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai Rp223,6 miliar. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengar dari Pak Asrul Asistaba, ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
1: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji Khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar $2,000 kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
2: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
3: Gus Alek.
2: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
3: Di ruangan beliau.
2: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
3: Beliau mengarahkan 2000.
4: 637.644 kuota yang betul ya, Pak?
5: Pak izin koreksi dari BPK ya.
4: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian.
5: Iya.
4: Yang 2.302.000.
5: Ya.
1: Sementara itu terdakwa Asrul Asistaba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
6: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
5: Betul.
6: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
5: Tidak, seperti itu.
6: Terima kasih.
1: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Pengadilan Tipikor, kita menuju ke Riau. Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan, serta menyiapkan restorasi 1 juta pohon. Santi Yunas menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau mulai diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga pemulihan kawasan terdampak. Polda Riau bersama Kodam 19 Tuanku Tambusai menyiapkan gerakan penanaman 1 juta pohon yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan kawasan yang telah terbakar harus dipulihkan agar tidak kembali menjadi titik rawan kebakaran maupun dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Rencana restorasi tersebut menjadi perhatian setelah kebakaran melanda sekitar 70 hektar lahan gambut di Desa Payarumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
2: Kita tidak mau setiap tahun kita lakukan pemadaman secara terus-menerus, tetapi harus ada satu tindakan radical break. Bagaimana kita bisa melakukan upaya restorasi bersama-sama, merubah mindset itu. Mungkin kalau kita melakukan upaya penanaman restorasi di tahun ini, 10 tahun, 20 tahun kemudian akan menjadi performa. Dan saya sama Pak Pangdam komitmen, ya ada Pak Bupati juga di sini, kita akan pada saat setelah selesai karhutlah, kita akan melakukan upaya restorasi di bekas-bekas lahan untuk memastikan bahwa itu tidak ditanam oleh sawit-sawit secara ilegal sembarangan. Ya, insya Allah di bulan Oktober kita akan membuat satu gerakan movement menanam 1 juta pohon.
1: Sementara itu Pangdam 19 Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan proses pendinginan di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus. Meski sebagian besar area terbakar telah dilokalisir menggunakan sekat kanal, bara masih dapat bertahan di lapisan gambut dan sewaktu-waktu kembali menjadi titik api.
3: Wilayah yang terbakar di sekitaran lokasi ini sudah dilokalisir dengan membuat kat kanal, kemudian di ujungnya alhamdulillah di situ ada sungai sehingga hanya tidak melebar atau meluas ke kepala apinya atau loncat ke tempat-tempat yang lain. Kita bisa yakinkan itu, yang bisa kita lakukan adalah proses pendinginan karena lahannya gambut untuk

0: bisa api betul-betul padam sampai di tingkat gambut yang paling dalam. Tapi yang perlu diketahui, memang kondisi secara umum di Provinsi Riau ini kita sudah dengan skema yang kita lakukan cukup efektif bisa menahan proses lajunya kebakaran hutan di Provinsi Riau.
1: Rencana penanaman 1 juta pohon yang akan dimulai Oktober mendatang diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengubah pendekatan penanganan karhutla dari sekedar respon darurat menjadi upaya pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan, ya maksud kami Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana yang dimulai dari rumah. Dan hal ini adalah untuk meminimalisir dampak kerugian materi serta korban jiwa. Sonia Agung menyampaikan informasi lengkapnya.
3: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
4: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa sampah dan sebagainya itu insan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
3: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
5: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu darmanirika di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
3: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
6: Dari Bogor, Sonia Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Sarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para toko radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, Sekali di Udara, Tetap di Udara.
3: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
4: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
3: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
5: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
6: Indonesia menyapa pagi.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Risti Rustarto pagi hari ini bersama Anda di edisi spesial 11 September 2026. Kenapa saya bilang edisi spesial? Karena tepat pada tanggal 11 September ini kita sama-sama memperingati sebuah perjalanan panjang, sebuah dedikasi yang telah mengudara melintasi generasi, yaitu selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Jika saya ajak Anda memutar kembali jarum jam ke 81 tahun yang lalu, 11 September 1945, suasananya tentu berbeda. Berselang kurang dari sebulan setelah proklamasi kemerdekaan, para tokoh-tokoh penyiaran yang sebelumnya aktif di radio besutan Jepang berkumpul di Jakarta, yaitu seperti Dr. Abdurrahman Saleh. Mereka di awal mendirikan RRI sebagai alat perjuangan dan lokasi pertama kalinya RRI diadakan adalah di sebuah ruangan laboratorium di Rumah Sakit RSCM. Dan tentunya perjalanan sejarah itu menyuarakan suara Indonesia ke penjuru dunia di tengah keterbatasan alat dan pasca ancaman kemerdekaan. Namun kini setelah 81 tahun berlalu, zaman boleh berubah, teknologi digital juga bergerak luar biasa. Gelombang radio kini telah bertemu dengan ekosistem digital yang bisa Anda nikmati tidak hanya sekedar suara, tetapi juga melalui gambar. RRI.co.id, RRI.net, dan juga semua channel di RRI bisa Anda nikmati dimanapun Anda berada. Dan pagi hari ini kami juga akan awali dari informasi para angkasawan-angkasawati yang bergerak di ujung timur Indonesia.
1: Warta Nusantara.

0: Saya awali dari Bulog, di mana Biak mendistribusikan distribusi minyak kita ke pasar sentral yang akan berlangsung mulai hari ini. Kita simak laporan lengkap dari Tri Rian berikut ini.
1: PRU Bulog Subdivre Biak mulai menyalurkan minyak goreng dengan harga terjangkau atau minyak kita di pasar SP2KP Darfuar Kabupaten Biak Numfor mulai Selasa 8 September 2026. Pada hari pertama, distribusi sekitar 10 kios telah mendapatkan pasokan minyak goreng. Kepala PRU Bulog Subdivre Biak Armin Banjar mengatakan, setiap kios mendapatkan pasokan sekitar 15 dus atau sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi permintaan masyarakat selama kurang lebih satu minggu ke depan. Ia mengakui antusiasme masyarakat terhadap minyak goreng minyak kita cukup tinggi. Bahkan terdapat kios yang stok minyak gorengnya langsung habis saat didistribusikan kepada masyarakat. Melihat tingginya permintaan, Bulog Biak membuka kemungkinan menambah pasokan dalam beberapa hari ke depan apabila stok di tingkat pengecer mulai menipis.
2: Supply minyak kita di pasar Darfuar hari ini tadi ada sekitar 10 kios yang kita isi, satu kios 15 lusin untuk minimal untuk satu minggu inilah. Kita cuman tadi lihat antusias masyarakat di pasar cukup membludak, jadi di beberapa toko tuh bahkan ada satu toko tadi langsung habis. Ya nanti kita lihat lah, kalau misalkan 3-4 hari ini perlu kita suplai tambahan, akan kita dorong lagi ke Darfuar. Nah, sesuai permintaan dari Pemda juga, Dinas Perdagangan. Untuk saat ini kita suplai di Darfuar dulu, biar fokus penjualan minyak kita bisa di satu tempat dulu.
1: Untuk diketahui total minyak goreng yang diterima Bulog Biak mencapai 50 ton. Jumlah tersebut akan didistribusikan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
2: Yang masuk kemarin sekitar hampir 50 ton. JPK-an kemarin 60, ternyata isi dari masing-masing kontainer itu 16 sekian. Jadi dari 3 kontainer yang masuk itu sekitar. Kita ingin beberapa hari ini kita fokus tumpahkan di Darfuar dulu lah. Nanti kita lihat ya perkembangan dah. Jika memang perlu untuk kios-kios di luar pasar. Karena kita minimalisir juga ini jangan sampai ada penyimpangan dah.
1: Sementara dari sisi harga, minyak goreng yang dijual ke toko pengambil dengan harga Rp14.500 per liter. Sementara untuk harga jual kepada masyarakat ditetapkan maksimal Rp15.700 per liter. Bulog berharap penyaluran minyak goreng ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di Biak Numfor.
3: Warta Nusantara.

0: Kita ke Bovendigul, perkembangan dampak kesehatan akibat kabut asap di Bovendigul disampaikan oleh rekan saya Imam Komarudin.
1: Potensi terkait tentang adanya peningkatan kasus penyakit-penyakit saluran pernafasan terutama.
2: Kan, apalagi saya punya bayi di rumah.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kesehatan. Ini akibat kabut asap yang muncul seiring maraknya kebakaran selama musim kemarau panjang. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul Taufik Iman Syah Syaifat. Ia menyebut kebakaran menjadi salah satu perhatian serius dari sisi kesehatan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan peningkatan penyakit saluran pernapasan apabila paparan asap terus terjadi. Taufik menjelaskan asap dari kebakaran dapat menjadi salah satu faktor yang memicu gangguan pada saluran pernapasan masyarakat. Karena itu, perkembangan kasus di fasilitas pelayanan kesehatan terus dipantau melalui mekanisme surveillance.
1: Dengan iklim yang kemarau panjang, saya pikir ini memang menjadi perhatian serius khususnya di bidang kesehatan. Karena dengan banyaknya kejadian-kejadian kebakaran, ini mempunyai potensi terkait tentang adanya peningkatan kasus penyakit-penyakit saluran pernafasan terutama.
3: Saat ini, hasil pemantauan belum menunjukkan adanya peningkatan kasus yang melewati batas normal. Namun, Dinkes tidak menutup kemungkinan peningkatan kasus dapat terjadi apabila kondisi kabut asap dan kebakaran terus berlangsung. Pemantauan dilakukan setiap minggu melalui sistem surveillance kewaspadaan dan respon dengan mengandalkan laporan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu wilayah yang menjadi bagian dari pemantauan tersebut adalah fasilitas kesehatan di Distrik Mandobo, sehingga perubahan kasus dapat segera diketahui dan direspon. Sementara itu, Nur, salah seorang warga Bovendigul yang berdomisili di Kota Tanah Merah, mengaku cukup mengeluhkan kondisi kabut asap yang terjadi akibat kebakaran. Menurutnya, kabut asap mulai dirasakan mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama ketika berada di luar rumah. Nur mengatakan dirinya saat ini mengalami batuk ringan yang diduga berkaitan dengan kondisi udara yang dipenuhi asap.
2: Meresahkan, apalagi saya punya bayi di rumah gitu ya. Itu kan masih rentan sekali sama asap-asap, tidak hanya asap rokok, asap kendaraan. Apalagi kalau ada kebakaran-kebakaran begitu sangat-sangat mengganggu. Kadang kita tidak usah bicara anak kecil, kita mau tidur aja kalau ada asap kan setengah mati tuh. Apalagi kalau ada anak kecil yang rentan ada pneumonia ataupun TBC ataupun resiko penyakit-penyakit lain sih gitu.
3: Ia juga merasa khawatir karena memiliki seorang bayi yang masih membutuhkan perhatian khusus terhadap kondisi kesehatan dan kualitas udara di sekitarnya. Ia berharap pemerintah daerah dapat segera melihat persoalan kabut asap tersebut dan mengambil langkah untuk mengurangi dampaknya bagi masyarakat. Menurutnya, kondisi udara yang dipenuhi asap perlu menjadi perhatian, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak.

0: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Yapen menggelar pertemuan bersama pemuda dan masyarakat dari Distrik Yapen Timur, Apimoi dan juga Raimbawi untuk mendengarkan aspirasi serta membahas proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Kita bergabung bersama Agus Tanawani.
1: Bantu kami untuk bicara dengan perusahaan kami Farmasi 8020.
2: Ketua DPRK Kepulauan Yapen Epson Sembai menggelar hearing dialog bersama pemuda dan masyarakat di wilayah Yapen Timur Kamis 10 September 2026. Kegiatan yang dipusatkan di GOR PT SWPI Aunawai Distrik Yapen Timur tersebut diikuti utusan pemuda dan masyarakat dari Distrik Yapen Timur Raimbawi serta Teluk Ampimoi. Hearing dialog mendapat respon positif dari peserta, salah satunya Yopi Yantori, pemuda asal Teluk Ampimoi. Ia menyoroti sulitnya pemuda setempat mendapatkan lapangan pekerjaan khususnya di perusahaan SWPI yang beroperasi di wilayah Yapen Timur. Ia meminta DPRK Yapen dapat memperjuangkan agar pemuda di wilayah Yapen Timur memperoleh kesempatan bekerja di perusahaan tersebut.
1: Kami pemuda Yapen Timur punya dua permohonan. Yang pertama, kami minta Kakak Dewan dan Bapak Dewan bantu kami untuk bicara dengan perusahaan kami Farmasi 8020. Kenapa? Kami anak Papua itu susah sekali cari kerja.
2: Aspirasi lainnya disampaikan pemuda asal Distrik Raimbawi yang meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi fasilitas jalan yang masih perlu dibenahi serta peningkatan program pemberdayaan bagi pemuda.
3: Di Kalisar, Merbu sampai ke Bodang, karena kita punya tanjakan di sana tidak terlalu tinggi, tapi mobil bisa naik sampai 10 kali baru disampel di atas. Di tanjakan Siribi itu tidak terlalu tinggi, tidak sampai 50 meter juga tapi tingginya, tapi bisa ada mobil yang sampai terbalik di sana karena jalan.
2: Sementara itu, Ketua DPRK Kepulauan Yapen Epson Sembai mengatakan, hearing dialog merupakan agenda DPRK untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat termasuk pemuda terkait berbagai kebutuhan pembangunan. Menurutnya, melalui hearing dialog ini, masyarakat dan pemuda dari Distrik Yapen Timur, Raimbawi, dan Teluk Ampimoi diharapkan dapat menyampaikan aspirasi secara terarah dan fokus pada kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah.
4: Pertemuan hari ini merupakan agenda kerja DPR, dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Yapen, di mana ini hearing dialog dengan masyarakat yang kedua. Saya coba mengumpulkan teman-teman di masyarakat, di perwakilan masyarakat, kita ambil pemuda kabupaten itu Distrik Teluk Ampimoi, Distrik Raimbawi, dan juga pemuda dari Distrik Yapen Timur.
2: Melalui hearing dialog ini diharapkan adanya tindak lanjut dari DPRK Kepulauan Yapen terkait dengan aspirasi, usulan maupun tanggapan yang disampaikan oleh pemuda asal Distrik Yapen Timur, Raimbawi maupun dari Distrik Teluk Ampimoi. Dari Serui, Agus Tanawani, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.
0: Dukungan keluarga dan seluruh lingkungan dinilai sangat penting dalam penyalahgunaan narkoba, terutama dalam menjalani kehidupan pasca rehabilitasi. Informasi lengkapnya akan dihadirkan oleh rekan saya, Rizka.
6: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya dan pendengar kami akan bergabung di halaman LPP RRI Serui mengikuti upacara HUT RRI 11 September 2026.

0: Sudah? Sudah? Oke.
1: Upacara bendera peringatan Hari Radio ke-81, 11 September 2026, segera dimulai. Peserta upacara disiapkan. Kepala RRI Serui, selaku Inspektur Upacara, menuju mimbar upacara.

0: Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara.
1: Laksanakan.
0: Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara.
1: Bapak Ibu peserta upacara, marilah kita meningkan cipta sejenak untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahulu kita. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pembacaan teks Tri Prasetya RRI diikuti oleh seluruh peserta upacara.

0: Tri Prasetya RRI.
1: Tri Prasetya RRI.
0: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
1: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
0: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
1: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
0: Untuk menghancurkan negara kita.
1: Untuk menghancurkan negara kita.
0: Dan membela alat itu dengan segala jiwa raga.
1: Dan membela alat itu dengan segala jiwa raga.
0: Dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI.
1: Kita harus mengemudikan siaran RRI.
0: Sebagai alat perjuangan dan alat revolusi.
1: Sebagai alat perjuangan dan alat revolusi.
0: Seluruh bangsa Indonesia.
1: Seluruh bangsa Indonesia.
0: Dengan jiwa kebangsaan yang murni.
1: Dengan jiwa kebangsaan yang murni.
0: Hati yang bersih dan jujur.
1: Hati yang bersih dan jujur.
0: Serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan.
2: Serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan.
0: Kepada tanah air dan bangsa.
1: Kepada tanah air dan bangsa.
0: Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan.
1: Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan.
0: Partai atau golongan.
1: Partai atau golongan.
0: Dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara.
2: Dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara.
0: Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk meningkatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasya RRI. Keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program, siaran atau konten, infrastruktur maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, PON RRI yang kecil adalah simbol kerendah hatian. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audien, bukan audien yang mendekati RRI. PON Digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital mulai menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal RRI Co-ID mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI Digital mencapai 337
1.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multi platform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi ini. Sepanjang tahun 2025, kualitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 107.705 berita yang terdiri atas berita melalui RRI Co-ID dan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar bahwa walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat. Karena kita ingin RRI kuat menjadi hubungan masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif, mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat. Untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu modernisasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengurus utamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melabuh,
Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat secara luas. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai pondasi pelayanan publik pada tahun 2025. Optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang andal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI.

2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2023, 2024, dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerjasama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala stasiun kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mana?
1: Sepeda M enggak masuk ya?
0: Enggak, belum.
1: Ibu
0: masuk.
1: Pakai apa kalau di rumah?
0: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja, Hitachi.
2: Sumur bor, Pak.
0: Ya, apa ya?
1: Ibu-ibu ke sini, Bu.
0: Iya. Saya minta nomor.
3: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
1: Berapa menit dari sini?
2: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
5: 13.
2: Iya, Pak, kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada tim yang...
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat.